Amerika bukan sekadar sebuah stadion, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1990.

0: Di okey. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
1: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
0: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Vibe Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada
3: vibe. Vibe Gen Z. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

Okey, 8.24 minit pagi, 102.9 MHz, Plus FM, geng. Nampak macam mendung-mendung gitu ya. Suasana pagi yang mendung. Tapi kita kena ceria lah kan. Pastikan hari-hari anda dipenuhi dengan perasaan kasih sayang, cinta, yang happy-happy, yang gembira-gembira. Itu yang penting, geng. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda sorotan lah berkenaan dengan Piala Dunia 2026 yang berlangsung semalam dan juga hari ini. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda dan apa enggaknya jadual Piala Dunia hari ini, yang mana pasukan yang berlangsung hari ini. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tunggu tau, Plus FM serasi dengan ku ya.

0: goals.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Turkiye kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turkiye yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turkiye tampil di Piala Dunia adalah pada tahun

Hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turki kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi

0: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Okey geng, 8.48 minit pagi macam biasa geng. Kejap lagi 9.15 minit pagi ada kena bersama dengan saya dalam rancangan Medic Radio. Dan hari ini kita dah kongsikan tajuknya lah berkenaan dengan bicara dengan isyarat. Kenali ubat anda, Santuni OKU. Hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu yang akan bersama dengan anda. Puan Nurhayati Azizan, ini pegawai farmasi ya, Klinik Kesihatan PAO, dan juga Puan Nur Haslinda Ahmad Kamisan, ini duta kenali ubat anda, Klinik Kesihatan PAO. Jadi dah pun sampai konti, kejap lagi kita kongsikan dengan anda jam 9.15 minit pagi. Nantikan tajuknya lah berkenaan dengan bicara dengan isyarat, kenali ubat anda, Santuni OKU.

0: lah apa yang boleh kita kawal kan. Salam dari UAM Padu Berstyle Semasa.
1: Polis FM 102.9 MHz.

0: tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganti bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikit lah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Orang kita pun catut. Jadi skenario kita ni, yang dulu kita sebut data lewat lahir, sebab apa berlaku data lewat lahir? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku, jadi anak tidak dapat berkenaan. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka, selain daripada macam-macam salah keluarga, tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Kenapa? Takut kena tangkap sebab isterinya pakai pasport, ataupun isterinya overstay, ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan, melayakkan Demon Shaft melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala.

0: Li, tadi aku buang air kecil. Kecil aku bercampur dengan Nana.
1: Sakitlah.
2: Aku rasa kau ada masalah. Kenapa tak pergi klinik?
1: Aku malulah.
2: Apa nak malu? Maklumat peribadi dirahsiakan.
1: Aku mana ada duit?
2: Alah, jangan risau. Rawatan tu percuma.
1: Tu dah bagus. Dekat mana?
2: Di Klinik Kesihatan Kerajaan.
3: Kunjungi Klinik Kesihatan Kerajaan untuk mendapatkan rawatan jika terdapat tanda-tanda berikut. Keluar cecair yang tidak normal dari alat kelamin. Sakit ketika membuang air kecil. Kudis di alat kelamin. Pesanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, makanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: ingin tahu masalah kesihatan anda, info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM. Orang gang, kita kembali semula ke Perlis FM. Macam biasa, hari ini hari Minggu yang mesra, hari Ahad, ya, bersama dengan Jola dekat konti Perlis FM ni, dalam rancangan Medic Radio. Macam biasa gang, kita ada dua orang tetamu hari ini yang hebat-hebat ni, Puan Nur Hayati Azizan, pegawai farmasi Klinik Kesihatan PAUH, dan juga Puan Nur Haslinda Mat Kamisan, eh. Ini duta kendali ubat anda, juga dari Klinik Kesihatan PAUH. Jadi kami di sini untuk membincangkan tajuk berkenaan dengan bicara dengan isyarat kenali ubat anda, Santuni OKU. Yang pertamanya nak ucapkan selamat datanglah ke Perlis FM, puan-puan sekalian. Saya risau ni, saya seorang lelaki yang lain semua apa ni, wanita ni, puan-puan. Okey, kita nak kongsikan tajuk kita lah berkenaan dengan ini satu tajuk yang cukup-cukup penting sebenarnya, berkenaan dengan bicara dengan isyarat kenali ubat anda, Santuni OKU. Sebenarnya kita tahu lah, pada bulan September, Minggu Orang Pekak Antarabangsa disambut di seluruh dunia. Ini sebagai tanda penghargaanlah kepada komuniti ini, dan sebagai permulaannya, mungkin puan boleh kongsikan sikit lah gambaran berkenaan dengan perkhidmatan kesihatan di Malaysia ni untuk golongan OKU, khususnya OKU pendengaran ni, dan berapa ramai individu OKU pendengaran yang telah pun direkodkan di Malaysia. Silakan.
1: Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya mulakan dulu ya. Alright, saya Nur Hayati binti Azizan, pegawai farmasi Klinik Kesihatan PAUH. Okay. Alright, so terima kasih. Mula-mula saya terima kasih dulu lah ya, menjemput kami pada pagi ni. Berbesar hati kami dapat datang dan berkongsi info dan maklumat pada pagi ni lah di slot Medic Radio Perlis FM ni ya. Alright, so saya rasa kita teruskan. Saya menjawab soalan pertama tadi lah, apakah gambaran perkhidmatan kesihatan di Malaysia kita sekarang ni, terutama untuk golongan OKU. Dan macam hari ini kita akan mungkin banyak spesifik merujuk kepada OKU pendengaran, dan juga sedikit mengenai OKU penglihatan lah. Okay, so kita tahu memang sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan kat KKM Malaysia kita ni memang setiap hari semakin berkembang. Alright, so memang peredaran masa dengan pembangunan teknologi, dengan social medianya, memang kita perlu seiring jugalah. Alright, so kita juga macam-macam usaha lah pihak KKM sendiri, adakan penambahbaikan dari masa ke masa, pastikan yang perkhidmatan kesihatan kita bagi ni mencapai objektif sasaran kertas putih kesihatan. Apa tu kertas putih kesihatan? Kita pun jarang dengar kan, memang rasanya tak pernah diwar-warkan. Ini adalah macam satu bentuk reformasi sistem kesihatan yang kita nak lakukan, yang mempunyai beberapa objektif di dalamnya. Nah, tujuan dia adalah untuk tingkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia lah, secara umum. Okey, so antara objektif dia adalah kita nak sampaikan sistem perkhidmatan kesihatan kita ni dengan adil dan saksama, dan berkualiti tinggi, mudah diperoleh kepada semua, dan juga dia mampu bertahan, mampan untuk jangka masa panjang lah. Alright, so jadi WHO ataupun bahasa Melayu Pertubuhan Kesihatan Sedunia ada menekankan juga mengenai kesamarataan dalam kesihatan ni lah. So dia bermaksud kita nak setiap manusia dalam muka bumi ni, kita berpeluang untuk mendapat rawatan kesihatan dan perkhidmatan kesihatan yang sama rata dan adil. Tak kisahlah orang kaya, orang miskin, orang dua belah utara, belah selatan ke, satu dunia ni mendapat perkhidmatan kesihatan yang sama rata lah. Okay, so menjawab soalan kedua tadi mengenai individu OKU kan. So kalau kita tengok Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka ada agihkan jenis-jenis OKU lah, orang kurang upaya. Ada tujuh kategori semua sekali. So yang pertamanya OKU pendengaran yang kita akan sentuh hari ini, OKU penglihatan, OKU fizikal, pertuturan, pertuturan ni yang tak boleh bercakap kan, bisu ataupun masalah pertuturan, OKU pembelajaran, OKU mental, dan juga OKU pelbagai, itu yang lain-lain lah. Okay, so jadi untuk spesifik OKU pendengaran, kalau by definisi dia, dia adalah individu orang yang mempunyai ketidakupayaan pendengaran yang kekal pada kedua-dua belah telinga dia ataupun sebelah saja. So dia definisi lah, secara definisi. Dan kalau kita nak tahu sebenarnya, bukan semua orang OKU pendengaran ni bisu. Ada yang boleh bersuara, ada yang boleh vokal, ataupun kira tak ada masalah pertuturan lah. Okay? Tapi dari segi orang masalah okay, pertuturan, kategori pertuturan pula adalah dia tak, kalau nak takrifkan dia, dia adalah orang yang mengalami kesukaran untuk berkomunikasi secara lisan. Dia tak boleh bercakap, so dia guna bahasa isyarat kerana masalah suara, artikulasi ataupun kelancaran bercakap tu lah. Mungkin ada golongan-golongan ni juga pun berbahasa isyarat juga. Okay? So kalau nak kira bilangan statistik tu, sehingga 31 Mei 2026 saya ada tengok di website Jabatan ke Jabatan Kebajikan Malaysia, masyarakat Malaysia, kita ada sekitar 4,228 orang OKU pertuturan. Ini sehingga Mei ya, Mei 2026, 4,228 orang OKU pertuturan dan OKU pendengaran kita ada 51,081 orang yang berdaftar. Jangan lupalah yang ni yang berdaftar, yang dia berdaftar dengan Jabatan Kebajikan, tapi saya percaya mesti ada ramai lagi rasanya kan Puan Linda, yang tak berdaftar officially lah. Okay, so kalau kita nak breakdown kepada per list spesifik, saya search juga OKU pertuturan yang berdaftar ada sekitar 102 orang dan OKU pendengaran 502 orang. So rasanya yang tu adalah yang berdaftar officially lah. Tapi jangan lupa ada juga pelajar-pelajar, warga dari negeri lain yang datang berhijrah bekerja. Dan sebenarnya mungkin komuniti OKU pekat pendengaran di Perlis ni mungkin lebih ramai. Okay?
2: Okay.
1: Tapi kita kalau boleh kita nak sampaikan khidmat kesihatan tu secara sama rata, kita berbagai usaha. Kalau pesakit OKU pendengaran datang ke klinik, doktor kalau tak boleh berbahasa isyarat, usaha tulis atas kertas dan sebagainya. Dan memang kita setakat ni di Malaysia, saya rasa kita tak ada lagi jurubahasa isyarat berdaftar yang sedia di klinik, fasiliti kesihatan lah, hospital atau klinik. Belum ada lagi. Tapi sebab satunya adalah terhad lah. Kalau ikut daripada data dari Malaysian Federation of the Deaf ataupun Persekutuan Orang Pekak Malaysia, ada 95 orang saja jurubahasa isyarat yang berdaftar di Malaysia sekarang ni. Yang ni sehingga tahun lepas lah 2025, yang terkini saya tak pasti berapa. Tapi Cik Jo, kita sangat bertuah sebab salah seorang jurubahasa isyarat tu pun berada bersama kita di sini. Puan Hasnila tu merupakan salah seorang jurubahasa isyarat yang berdaftar lah, betul dia. Beliau
2: patut,
1: sekarang
2: patut Puan kena buat dah ni. Sebab apa? Ramai yang menentuk kita kan.
1: Kita saja surprise sikit kat dia.
3: Nanti
1: kita belajar sikit, kita pastikan Cik Jo pandai sikit bahasa isyarat pagi ni.
2: Betul.
1: So Puan Hasnida bertugas di Politeknik Tuanku Syed Suriyuddin Arau Perlis dan beliau merupakan jurubahasa untuk pelajar komuniti pekat di sana lah.
2: Okey, apa yang penting ialah KKM ni nak menyediakan perkhidmatan kesihatan lebih adil dan saksama lah. Kita golongan yang apa ni, sihat tubuh badan ni, yang tak mengalami masalah OKU sebagainya, mudah bagi kita sebenarnya. Tiada cabaran lah bagi pihak apa ni, farmasi. Kadang-kadang ada cabaran juga.
1: Masih ada.
2: Masih ada. Tapi kalau berstatus OKU ni, saya pun terfikir juga kan, macam mana bukan satu benda yang mudah sebenarnya untuk pegawai farmasi nak terang pula ubat tu makan sebelum lepas tu ayat ubat cayak darah macam mana nak guna apa semua kan. Ini satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya daripada bagai farmasi. Dan mungkin anda yang mengikuti Medic Radio ni sama juga macam saya, kita tak pernah terfikir pun macam mana, betul juga macam mana pegawai farmasi ni handle selesaikan masalah orang-orang OKU ni kan, dalam pemberian ubat, tata cara makan ubat dan sebagainya. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Jabatan Farmasi Hospital lah, tak kisahlah di mana juga anda berada, kerana anda memberikan perkhidmatan yang cukup hebat sebenarnya, bukan untuk kita yang sehat ni yang cukup apa ni segalanya, tapi untuk orang-orang OKU juga. Seperti mana yang Puan sebutkan tadi, tak semua orang OKU yang pergi ke hospital ni dia ada jurubahasa dia. Kan ada setengahnya dia pergi seorang-seorang kan Puan. Dia pergi seorang-seorang, lepasnya doktor tu jumpa pula dengan kita pegawai farmasi yang nak terang ni. Bukan satu perkara yang mudah lah.
1: Sebab ubat bukan semua kita
2: betul,
1: makan minum.
2: Betul.
1: Ada yang masuk tempat lain
2: ada
1: kan.
2: Ada masuk tempat lain, betul kan. Jadi bila dengan jurubahasa yang disebutkan tadi pun, cuma 95 jurubahasa isyarat berdaftar sahaja kan. Terima kasih juga kepada Puan Linda. Puan Linda rupa-rupanya seorang yang boleh berbicara dalam bahasa isyarat eh.
3: Boleh lah.
2: Puan belajar kan dulu macam mana?
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semualah, terutamanya pada penggemar radio, medik radio Pulau FM. Saya perkenalkan diri sikit lah. Saya Nur Haslinda. Saya bertugas sebagai jurubahasa isyarat sepenuh masa di Jabatan Pelancongan dan Hospitality.
2: Tak pernah masuk ini,
3: Tuan Kusik Serajini.
2: TV 1 tu bukan Puan lah.
3: Jauh nak pergi.
2: Jauh sana.
1: Jarak memisahkan.
3: Saya ambil job kecil-kecil je lah.
2: Macam mana Puan mula-mula apa ni,
3: terjebak
2: terjebak lah dalam ni bahasa isyarat ni? Bukan satu benda yang mudah sebenarnya.
3: Dulu-dululah ada satu penawaran diploma jurubahasa isyarat Malaysia. Di situlah saya berminat menghadiri temuduga dan alhamdulillah lah diterima sebagai pelajar. Pelajar diploma jurubahasa isyarat Malaysia.
2: Okey Puan, kalau kita nak cuba Puan buat bahasa isyarat sikit. Anda sedang menonton Medic Radio di Perlis FM. Kawan-kawan yang dengar, yang tengok dekat live ni boleh tengok. Ini bertuah lah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita ada topik perbincangan yang fokus untuk kebaikan kesihatan untuk warga OKU di Malaysia.
2: Dia masuk belajar tu pun bukan mudah pun eh.
3: Betul-betul.
2: Puan dulu sebelum masuk diploma tu, saya pun ada apa nak tanya juga lah kan.
3: Ada kawan
2: juga kan. Mula Puan memang tahu tak bahasa isyarat ni ataupun Puan tak tahu apa lagi?
3: Mula-mula memang orang kata kosong pengetahuan.
2: Kosong
3: pengetahuan mengenai bahasa isyarat. Setakat tahu A, B, C, huruf je. Tapi saya bertuah lah sebab tenaga pengajar di Persekutuan Orang Pekat Malaysia tu adalah terdiri daripada golongan OKU juga. OKU pendengaran. So bila kita berguru dengan OKU tu sendiri, kita dapat sepenuhnya.
2: Bila kita nak belajar bahasa isyarat ni, dia kena hafal lah Puan eh.
3: Betul, hafal.
2: Ada banyak-banyak benda yang setiap perkataan kita tu kena hafal.
3: Sebab dia tak ulang.
2: Sebab dia apa ni, dia kita tak menggunakan pertuturan, kita menggunakan bahasa badan kita. Jadi Puan kena hafal lah kan. Malaysia gitu kan.
3: Malaysia.
2: Bukan satu perkara yang mudah lah. Terima kasih juga untuk perkhidmatan Puan lah eh.
3: Untuk sama-sama.
2: Saya pun tak tahu Puan ada dekat dekat polis ni yang ada boleh membahas isyarat
3: eh. Senyap-senyap je di Jabatan Pelancongan Hospitality tu ada. Kalau kontak tu je ada je muncul.
2: Itulah eh. Itu satu perkembangan yang cukup baik tu sebenarnya. Okey, mungkin kita nak kongsikan jugalah berkenaan dengan cabaran utamalah yang dihadapi oleh mereka ini dalam aspek pengambilan ubat ni. Puan, silakan Puan. Sebab Puan kadang-kadang pergi hospital juga.
3: Pergi. Kadang mengiring juga pelajar OKU pendengaran. Mengiring.
2: Cabaran yang Puan hadapi lah kan. Nak apa ni, berbahasa isyarat ni.
3: Cabaran utamalah. Yang memang kerap kita hadapi adalah untuk menyampaikan komunikasi tu. Maklumat tu. Kalau kita dapat, orang kata menghasilkan komunikasi yang berkesan, InsyaAllah, apa-apa maklumat, mereka akan faham dan mereka akan guna dengan baik. Sebagai topik, contohlah topik kita hari ni kan. Pegawai farmasi terangkan cara penggunaan ubat. Dos, masa yang sesuai. Kalau maklumat tu sampai dengan betul, InsyaAllah, pesakit tu akan dapat, orang kata, maksimum dia punya penggunaan ubat tu. Sihat, tak ada aplikasi.
2: Maksudnya pegawai farmasi jumpa dengan Puan dululah untuk bagi tahu. Okey, makan ubat ni.
3: Kami bersama-sama dengan warga pekat. Contohlah kita tak pernah lagi ada situasi tu.
1: Rasanya pernah satu insiden masa tu Puan Haslinda, saya dah berkenalan dengan Puan Haslinda. Dia datang bersama student masa nak berikan ubat tu, baru saya perasan Puan Linda ada sekali. Puan Linda berdiri bersama. So bila kita bercakap
2: mudah lah kan.
1: Puan Linda buatkan isyarat kepada pesakit. Itulah.
2: Macam mana Puan nak tahu yang orang tu dia faham tentang apa ni? Sebab Puan bagi bahasa isyarat. Bahasa isyarat tu macam mana kita nak tahu dia tu faham apa yang Puan
3: Betul-betul. Terkadang kita takut juga. Dia angguk-angguk. Kita macam betul-betul faham ni. Sebab ni tanggungjawab berat kan. Saya nak makan ubat. Efek pada badan dia. Satu cara, cuba puan ulang. Ataupun cuba cik ulang. Makan berapa kali cik? Kata dua kali. Okey, betul. Lepas makan kan sebelum makan cik? Lepas maksudnya dia jawab betul bersama dengan apa yang arahan daripada pegawai masih. Betul lah, kita lega lah. Kita minta dia ulang je informasi tu.
2: Puan ke cakap biasa pun dah guna tangan dah.
3: Ya, dia natural. Tak semua tunjuk.
2: Betul. Dan kalau cakap dengan kawan-kawan pun dah keluar juga gitu.
3: Buang meja lah, buang meja.
2: Tapi sebenarnya apa ni, nak belajar bahasa isyarat ni bukan satu perkara yang mudah kan. Tambah-tambah pula untuk nak bagi orang yang bersama dengan kita tu faham, itu lagi susah sebenarnya. Bukan satu benda yang mudah.
3: Kita tak nak konteks kita shock sendiri. Dapat maklumat sampai dah habis job kita keluar.
2: Okey, bukan satu perkara yang mudah lah. Baik, itu antara cabaran puan lah, berada di apa ni, farmasi dan sebagainya kan. Kalaulah puan tiba-tiba Puan Linda ni dia tak dapat pi pasal dia masuk TV 1. Tinggal
3: puan. Bukan panggil, ada job.
2: Ada job. Tinggal puan. Macam mana puan berinteraksi, cabaran puan dengan orang kurang upaya pendengaran ni?
1: Sebab kalau sebelum asas bahasa isyarat diajar kepada puan farmasi ni, memang kita harapkan kita tulis. Kita tulis, kita harap pesakit tu boleh baca dengan betul lah.
2: Oh, sekarang ni dah diajar pada puan farmasi.
1: Sebenarnya ada beberapa inisiatif yang kita dah buat lah. Ni antaranya adalah kita dah beri latihan kepada pegawai-pegawai farmasi seluruh Malaysia sebenarnya telah diadakan. Cumanya masih belum semua setiap satu pegawai farmasi kita latih.
2: Sebab benda tu bukan mudah kan.
1: Puan
2: boleh lah berbahasa isyarat sikit-sikit.
1: Sikit je. Saya dah lama tak buat, lupa.
2: Betul.
1: Lupa itu sengaja sebab dia bahasa kan. Bahasa macam kita nak belajar bahasa Inggeris pun kita kena berlatih bercakap. Sama bahasa isyarat, kalau macam saya harian memang tak adalah kenalan ataupun kawan OKU. So memang time to time benda tu boleh pudar dan lupa. So apa yang saya rajin buat sekarang, saya buat video TikTok. Kita main TikTok sekarang kan. Sedikit sebanyak saya rehearse balik apa-apa bahasa isyarat yang sikit-sikit lah.
2: Okay, mungkin ada yang bertanya lah, kita sembang pagi ni berkenaan dengan yang tak dapat mendengar lah, OKU pendengaran. Ada juga OKU yang pendengaran dan tak dapat melihat. Jadi komunikasi macam mana tu dari pihak apa ni, farmasi?
1: Rasanya saya cerita sikit lah mengenai inisiatif program perkhidmatan farmasi Malaysia yang kita dah adakan. Ada beberapa inisiatif lah. Yang pertama tadi yang kita dah sebut, kita adakan juga kursus asas bahasa isyarat Malaysia kepada ahli farmasi. Dan sejak 2024 memang kita dah mula train lah. Bermula daripada HQ dululah. Dia panggil para farmasi seluruh Malaysia. Kita panggil jurulatih-jurulatih untuk ajar bahasa isyarat. Dan kita dah sebarkan ke setiap negeri juga di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri. Kita melatih lagi pegawai farmasi di fasiliti untuk belajar asas bahasa isyarat. Kalau di bengkel farmasi ni kita banyak, selain kita belajar asas 1, 2, 3, ABC semua, kita belajar komunikasi biasa yang ringkas. Dan juga terutamanya mengenai pendispensan ubat di kaunter farmasi lah. Yang tu penting sebab kita polish banyak bahagian tu, sebab kita nak pastikan pegawai farmasi ni boleh sampaikan maklumat mengenai ubat, dos dan label tu dengan tepat lah kepada pesakit OKU. Sebab tak semua pesakit OKU deaf pendengaran ni boleh baca tulisan Melayu kita ni dengan dia faham macam kita faham. Sebab dia cara tu, bahasa isyarat tu susunan ayat dia berbeza kan Puan Linda. So tu cabaran besar jugalah. Alright. And then antara inisiatif dia yang kita lakukan juga, kita recruit golongan OKU pekak tu sendiri dan buta sebenarnya pun ada, menjadi duta kenali ubat. Macam Fasilah ni normal Alhamdulillah. Dan kita extra point lah sebab dia boleh berbahasa isyarat. So memang pemudah cara sangat pada kami. Dan dalam sehingga 2025 kita dah lantik sebanyak 26 orang duta kenali ubat OKU. Dia tercampur daripada OKU pendengaran dalam 15 orang. Dan 11 lagi OKU penglihatan, OKU buta. So mereka ni boleh jadi ejen-ejen komunikasi kami lah. Dia bila macam kalau orang yang sihat biasa ni nak bagi info apa-apa, mungkin ada keterbatasan sikit kat situ. Tapi bila orang pekat tu sendiri, orang buta tu sendiri, mungkin dia memberitahu info info-info mengenai kesihatan, pendaftaran ubat, kepentingan baca ubat dengan betul, so mungkin dia lebih dekat, lebih mudah untuk sampai pada mereka.
2: Okey. Okey, sikitlah soalan dia, apa ni, bila kita sebut tentang kita boleh visualkan untuk orang apa di OKU pendengaran ni, cuma ada yang disebut sebagai sukar divisualkan sepenuhnya. Itu apa maksud dia, Puan?
3: Maksudnya bila kita melibatkan sesuatu yang abstrak tu, kita nak terangkan pun macam susah. Bila kita ada kekangan nak terangkan sesuatu yang abstrak tu, kita kena tambahkan dengan sedikit lakonan. Bagi lakonan tu bahasa badan lah. Selain isyarat, mimik muka dan juga bahasa badan untuk tambahkan lagi pemahaman tentang sesuatu yang abstrak tu.
2: Kalau macam sebagai contoh lah kan, dia kena minum ubat air tu. Ubat air tu 2 ml contoh kan. Jadi Puan kena tunjuk lah 2 ml tu atau
3: 2 ml tu boleh dari isyarat 2 ml. Okay. Akan tuang sampai sukat 2 ml. Boleh. Abstrak ni macam macam pengalaman counseling yang abstrak yang kita kena
1: abstrak susah dia nak pinpoint sekarang ni, tapi rasanya mungkin yang macam agak susah sukar tu macam contohnya kita nak masuk bagi pesakit masukkan ubat, ada ubat yang kita masukkan dalam tubuh kan, kita nak visualize tu, takkan kita nak tunjuk kita punya belakang pula kan, tak berapa selesai. So mungkin dari cerita kita cerita ini punggung, ini ubat, masuk dalam punggung, ada perlu ada macam sort of lukisan sedikit, bukan lukisan lah, kita punya isyarat realiti dia bagi pemahaman tu macam mana.
2: Okay. Itu antara inisiatif lah Perkhidmatan Farmasi. Baru hari ini kita tahu sebenarnya yang bukan satu perkara yang mudah lah untuk pegawai farmasi berkomunikasi dengan kawan-kawan kita yang mengalami masalah OKU pendengaran dan OKU lah kan, bukan satu perkara. Ini baru pendengaran pekak belum lagi OKU yang lain-lain. Kalau saya rasa kalau OKU pendengaran ni masih okey lagi sebab kita boleh berkomunikasi kan,
1: dia boleh nampak,
2: boleh nampak ada setengah tu yang kita nak berkomunikasi tak nampak, kita nak cakap tak dengar, kan, yang itu lagi
1: cabaran.
2: Itu betul. Lagi cabaran yang yang lebih susah kan. Pernah alami poin itu?
1: Setakat ni alhamdulillah tak pernah ni. Kan? Tapi kalau okay, penglihatan tu kita ada juga label ubat braille.
2: Okey, boleh braille. Boleh baca melalui ini
1: Betul.
2: Braille lah satu perkara yang ini yang bukan mudah lah Baik, kita nak kongsikan jugalah antara cabaran dalam penghasilan bahan pendidikan dan maklumat ubat dalam bahasa isyarat di Malaysia ni.
1: Okey. Rasanya cikgu saya sambung sikit beberapa inisiatif tadi. Selain daripada kita buat latihan, kita lantik duta. Okey, special untuk Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, bahagian Perkhidmatan Farmasi, Negeri Sembilan, maafkan saya. Negeri Sembilan, mereka telah menghasilkan satu inisiatif kerjasama dengan Persatuan OKU di sana. Mereka menghasilkan satu perkhidmatan kita panggil DIDCOM. D-I-D-C-O-M. Yang ni kita saya nak beritahu juga sebab kita nak promote juga kepada ahli keluarga lah terutamanya dan juga orang pekak OKU juga. Adanya servis DIDCOM ni iaitu drug information untuk deaf community. Yang itu dia boleh orang ahli keluarga ke apa tu, orang pekak OKU sendiri, mereka boleh berhubung direct dengan pegawai farmasi melalui WhatsApp je. Dia ada nombor dia, nombor 012, asyik buat pasal syarat 012 658 06 27. Betul kan? Dah berkarat dah pasal syarat saya. Berlatih memang malam tadi juga.
2: Sekali lagi Puan, 012 06 58 06 27.
1: Itu adalah nombor lah. So ni ialah ni syarat untuk nombor.
2: Itu nombor kan kawan-kawan
1: Nombor.
2: Yang ni nombor lah.
1: Nombor telefon. WhatsApp lah. WhatsApp macam mana kak?
3: WhatsApp
1: WhatsApp. Okay. Telefon WhatsApp untuk orang deaf. Yeah. Okay. So yang bila kita WhatsApp kat situ, ada pegawai farmasi yang dah terlatih, boleh memberi tahu info lah, apa-apa soalan dia tak tanya. Macam kata dia WhatsApp, saya tak pastilah ubat ni, tadi farmasi kata kena masuk bubur. Betul ke masuk bubur? Dah bahaya sebab ubat kita tak semua masuk bubur. Suruh masuk dubur. Tu ada pegawai farmasi yang boleh bahasa isyarat, dan ada orang-orang yang boleh bantulah. Mereka ada juga video-video pengambilan ubat di laman web rasmi mereka lah. Facebook, YouTube channel pun diorang ada bahagian perkhidmatan farmasi Negeri Sembilan. Boleh tengok nanti.
2: Kita pun coming soon lah pun
1: Kampelis InsyaAllah ada. Tapi kita masih perlukan tenaga kerja. Rasanya kepakaran tu belum ada sepenuhnya lagi lah. Tapi kita masih sedang melatih lah pegawai farmasi kita kat Perlis ni.
2: Betul. Dan setakat ni ramailah pegawai farmasi yang dah boleh berbahasa isyarat pun walaupun seminimum tu
3: boleh,
2: at least dikit tu boleh tahulah kan.
3: Betul.
1: Kita selain itu kita cabaran ni bila kita bila deaf pendengaran ataupun yang buta, kita boleh buat video untuk orang pendengaran, dia boleh tengok, dia boleh tengok bahasa isyarat. Tapi yang buta ni ada usaha ke arah membuat video yang ada audio. Sebab buta tak nampak, so dia dengar lah. Dia dengar, okay, ini adalah ubat apa. So cara mengambilnya apa. So QU penglihatan, kita memang boleh adakan video secara audio lah. Kalau kata tadi cabaran nak hasilkan video tu, memang perlu perancangan teliti lah. Kalau nak hasilkan video, sebabnya kita nak pastikan maklumat kesihatan kita nak sampaikan tu disampaikan dengan betul dan sama standard satu Malaysia. So dia nak develop video kan, video kita nak sebarkan di social media dan sebagainya, perlu ada standard. Dan kita tak nak istilah kesihatan tu disalah tafsirkan dalam bahasa isyarat. Sebab kita tahu antara jurubahasa isyarat sendiri pun kadang cara mereka tafsirkan istilah-istilah kesihatan boleh jadi berbeza. Misal contoh saya bagi yang simple je, ubat antibiotik untuk bunuh kuman. Kalau Puan Linda ajar saya 2 tahun lalu, kita berguru dengan dia dah sejak tahun 2024-2025, bagian perkhidmatan farmasi dengan politeknik bekerjasama lah. So ubat antibiotik kita panggil ubat mati kuman. Ubat mati kuman. Itu dah bahasa, kira bahasa pasar kita panggil lah. Tapi ada secara rasmi juga dia bagi tahu antibiotik, isyarat dia lain pula. Ubat antibiotik. So dia dah jadi berbeza. So interpretasi orang yang pesakit yang menerima tu, kita takutlah juga kalau ada salah interpretasi. So bila nak buat video tu, memang penting kita standardkan semua isyarat mengikut istilah kesihatan yang sesuai lah.
2: Saya tertarik sebenarnya dengan ubat-ubatan untuk yang tak dapat mendengar ni. Tapi kalau tak dapat mendengar, dia boleh melihat.
3: Ya, bantuan visual.
2: Warna-warna ubat dan sebagainya. Tapi kalau dia tak dapat melihat, dia saya rasa macam suka sikit lah. Sebab kan
1: nak sukat ubat tu.
2: Ubat tu lepas tu warna-warna ubat dan sebagainya. Ini memerlukan cabaran lah. Cabaran untuk Kementerian Kesihatan, terutamanya bagi farmasi, mungkin boleh buat lah satu program lain kan, yang lebih baik lah untuk golongan OKU ni. Ini yang sangat-sangat penting sebenarnya. Macam mana pun, kita ucapkan terima kasih kepada Jabatan Farmasi kerana memberi ruang saksama kepada golongan OKU inilah untuk dapatkan ubat dan mendapat pencerahan tentang penggunaan ubat yang betul kan. Terima kasih juga kepada Puan juga, seorang yang cukup-cukup penting sebenarnya. Bukan satu perkara yang mudah kan. Mungkin Puan boleh kongsilah antara mesej penting ni kepada masyarakat berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Puan, silakan.
1: Puan Linda, Kak Linda boleh
3: Okay, untuk itulah saya selaku jurubahasa isyarat. Bukan kata nak menyokong warga OKU sepenuhnya dalam fokus pekak lah. Tapi saya juga menyeru pada masyarakat, terutama kepada waris dan juga komuniti setempat tu, untuk mendalamilah apa itu bahasa isyarat. Untuk menguasai kemahiran bahasa isyarat supaya sebarang maklumat boleh sampai dengan tepat kepada warga OKU pekak. Terkadang kita lihat warga OKU ni sukar untuk memahami kenapa, sebab maklumat tu tak sampai.
2: Betul.
3: Jadi peranan kita ni, ahli keluarga, waris, masyarakat, usahalah untuk menguasai kemahiran bahasa isyarat untuk bantu mereka. Dan saya jugalah, kalaulah ada izin kasih bahasa isyarat untuk saya bagi kata-kata nasihatlah pada warga OKU, untuk tingkatkan kemahiran membaca. Kenapa? Membaca itu sangat penting untuk dapatkan ilmu, untuk dapatkan maklumat, untuk pembangunan diri sendiri. Kalau orang kata tak ada semangat, kalau macam tak mahu membaca, mungkin mungkin ke hadapan kita susah. Orang lain maju, kenapa? Boleh membaca, dapat ilmu. Tapi kita warga deaf, warga masalah OKU pendengaran, susah. Kenapa? Sebab maklumat tak sampai, tak dapat, tak faham. Jadi diri sendiri pun, untuk warga OKU pendengaran, kami di sinilah dalam program ni menyeru untuk warga OKU tu sendiri berusahalah untuk membaca, tambahkan ilmu. Kenapa? Sebab sangat membantu dalam pembangunan diri. Selain masyarakat lah, untuk kita bersama-sama lah bekerjasama. Yang penting komunikasi berkesan, ilmu dapat disampaikan, maklumat dapat disampaikan, semua faham. Tak ada masalah orang kata komunikasi tak faham, salah ambil ubat, salah penyampaian, akan beri kesan negatif lah pada kita. Itulah.
2: Macam puan sebagai duta ubat ni, maksudnya puan bukan di apa, di tempat tugasan puan sajalah kan?
3: Saya macam dah, terima kasihlah kepada bahagian farmasi Negeri Perlis melantik saya sebagai duta kenali ubat anda. Saya baru je, tak sampai setahun rasanya pegang jawatan ni. Saya contohlah, bila saya ada tugasan di luar, contoh mengajar sesebuah komuniti bahasa isyarat, saya akan mengambil kesempatan waktu tu buat selingan dalam 10 ke 15 minit untuk menyampaikan apa itu kenali ubat anda. Yang kita sasarkan 5 konsep lah, 5B, iaitu pengguna yang betul, pengguna ubat yang betul, ubat yang diambil tu adalah ubat yang betul, cara yang betul, masa yang betul, dan dos yang betul. Nak sampaikan.
1: Bagus, dia hafal. Orang kalau orang dia tepuk tangan, saya tepuk tangan ni untuk paling dalam ni. Orang dia tepuk tangan macam ni.
3: Kemana-mana hafal maklumat tu. Untuk ceramah kenali ubat anda tu, walaupun sekejap, tapi saya tekankan 5B tu penting. 5B, ikut 5B bermaksud insyaAllah ubat yang diambil tu berkesan dan tak memudaratkan diri sendirilah. Sebab apa? Ikut 5B yang betul tu.
2: Okey, puan merupakan seorang yang cukup hebat sebenarnya. Bukan satu perkara yang mudah, sebab Puan Haslinda menjadi duta sebenarnya kepada Jabatan Farmasi lah,
1: Penghubung lah kira antara kami dengan komuniti.
2: Kemudian nak pergi jumpa dengan komuniti dan sebagainya, nak terang, bukan sekadar terang, sambil-sambil terang tu mengajar pula bahasa isyarat kan. Saya rasa puan ada impian puan sendiri nak mengembangkan bahasa isyarat ni kepada seluruh komuniti Negeri Perlis ni kan. Itu cukup hebat lah sebenarnya. Tahniah kepada puan, Puan Haslinda. Baik, daripada Puan Nur Hayati, silakan Puan.
1: Rasanya mesej yang kita nak sampaikan kepada masyarakat pada hari ini adalah kita kena ada empathy. Empathy tu mudah kita tak sebut kan, tapi kita bila kita jumpa, kalau kita di luar lah, di luar klinik lah, kalau kita jumpa orang pekak, kita terus macam pekak macam tu, kita akan rasa diskriminasi sikit sebab kita tak diajar untuk berbahasa isyarat.
2: Betul.
1: Dan saya dengar rasanya ada di perkatakan yang insyaAllah bermula 2027 bahasa isyarat asal saya akan diajar di peringkat sekolah rendah. Saya tak tahulah pelaksanaan dia macam mana kan. Tapi saya sangat gembira dan sangat gembira teruja lah dengar sebab kita dengan orang luar negara, orang Inggeris Mak Saleh, kita usaha cakap bahasa Inggeris, you go there left right. Betul. Tapi dengan orang yang okay, you pendengaran, kita biarkan. Padahal dia adalah orang komuniti dalam negara kita sendiri, orang kita sendiri.
2: Betul.
1: So memang jurang komunikasi tu memang perlu dikurangkan. Dan kita harap di masa hadapan lebih ramai orang dalam Malaysia ni boleh berbahasa isyarat, insyaAllah satu hari nanti. Dan last point yang saya nak highlight balik adalah penggunaan DIKOM tadi boleh digunakan sepenuhnya oleh warga pekak OKU Deaf dan keluarganya di seluruh Malaysia. Dan sebenarnya untuk OKU penglihatan, saya nak tambah add on, sorry lupa nak inform tadi, kita ada juga pendispensan ubat mengikut dos. Contohnya, dia perlu minum sirap ubat batuk 10 ml 3 kali.
2: Okay.
1: Pegawai farmasi kita akan dispensekan ubat dalam bentuk-bentuk kecil-kecil.
2: Okay,
1: ha, dia tak nampak, dia terus ambil satu
2: betul,
1: satu betul, ni betul. 8 pagi alarm dia bunyi dia minum. Kita ada juga perkhidmatan itulah tu masih dalam proses lagi kehadapan. Kita cuba tambah baik lagi setakat ni. Itu adalah dari program perkhidmatan farmasi kita usahakan untuk bantu golongan OKU penglihatan dan pendengaran kat Malaysia lah.
2: Okey, itu antara dia sempat kita kongsikan pagi ni berkenaan dengan bicara dengan isyarat kenali ubat anda Santuni OKU bersama dengan Puan Nurhayati Azizan, pegawai farmasi Klinik Kesihatan PAU. Saya rasa ramai kenal Puan ni sebab popular dekat apa ni Facebook ni, ramai yang tag nama ni kan. Dan juga Puan Nur Haslinda Ahmad Kamisan, duta kenali ubat anda Klinik Kesihatan PAU. Cumanya ya, kita berterima kasihlah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, terutamanya kepada pegawai farmasi ya, yang mengambil inisiatif sebenarnya untuk belajar bahasa isyarat ni. Bukan satu perkara yang mudah sebab kita ni kalau kita masuk tadika kita belajar ABC. Ni umur kita dah dewasa kan, nak belajar balik bukan satu perkara yang mudah geng. Memang kita nampak bahasa isyarat tu gitu-gitu tapi dia punya maksud tu dia tak sama. Maksud tak sama. Dia mungkin dua kali gitu dia lain dah. Tiga kali dia lain.
3: Bentuk tangan,
2: bentuk
3: lokasi tangan.
2: Betul. Mimik muka
3: dan sebagainya.
2: Betul. Jadi itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Haslinda juga Puan Nurhayati. Dan kita yang mendengarkan Place FM hari ini mendapat satu pelajaran yang barulah. Mungkin setiap hari kita tak sedar yang ini satu topik yang cukup penting untuk menyantuni OKU ni. Dan ambillah kesempatan ini untuk kita belajar bahasa isyarat. InsyaAllah kami kat sini pun nanti kita akan berhubunglah dengan Puan Haslinda.
3: InsyaAllah ada kerjasama akan datang.
1: Ada job Roger.
2: Terima kasih kepada Puan Nurhayati, terima kasih juga kepada Puan Haslinda dan terima kasih juga kepada anda semua yang mendengarkan 102.9 MHz Medic Radio. Yang mana yang terlepas dengar tu nak dengar balik boleh ikuti di page Medic Radio ataupun melalui Facebook Place FM. Tadi ada TikTok, Puan tak bagi tahu pun TikTok kat mana.
1: Orang biasa je tak famous tu, bukan TikTokers.
2: Mungkin ramai nak ikuti TikTok Puan tu.
3: Famous lah. TikTok
1: saya minta maaf dulu lah sebab video TikTok saya tu dia random video lah. Cumanya satu masa tu saya sangat rajin buat video bahasa isyarat. TikTok saya kalau tak silap saya Hayati Azizan bersambung
2: Hayati Azizan.
1: Bertambah follower saya
3: banyak. Job dapat.
2: Sebab ada yang baik dalam TikTok tu kita kongsikan. Mungkin Puan tak sedar yang Puan buat tu sebenarnya itu satu apa ni, orang lain boleh belajar daripada apa yang kita buat tu kan. Itu cukup hebat. Puan Hayati kata tak ada.
3: Saya memang tak ada sebenarnya.
1: Dia pemalu.
2: Patut Puan Hayati kena buat dah sekali kan. Kita belajar bahasa isyarat. Mungkin hari ni kita belajar perkataan ni, besok kita belajar perkataan lain kan.
1: Tapi kalau cikgu tengok di TikTok nanya banyak je TikTokers. Orang dia sendiri pun nanya rajin buat video. Kalau kita search je perkataan bahasa isyarat, saya nak belajar pun memang kadang saya google, saya search dalam TikTok tu je. Dan kita cari ada orang dia sendiri, orang yang sihat boleh berbahasa isyarat. Sangat banyak video dan boleh belajar dari situ pun sebenarnya, dari online kan. Sekarang kita belajar online pun.
2: Tapi kita nak Puan Haslinda juga.
1: Puan Haslinda kena buat satu video nanti saya post kat TikTok saya.
3: Nantilah kita akan create account. Kita kena ikut juga peredaran sekarang ada social.
2: Dah sampai masa dah.
3: Tak ada account kan.
2: Baik, terima kasih kepada puan-puan sekalian yang bersama dengan saya. Terima kasih juga kepada anda semua yang mendengarkan 102.9 MHz. Dan jangan lupa Medic Radio setiap hari Ahad 9.15 minit pagi.
0: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan? Dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Jan, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tau teman saya pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Minggu depan, kejap lagi Cik Tika akan teman anda. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Bait Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hattin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Taishuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi memadam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Kongo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaaf melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Kita bersama kembali di pagi Ahad 21 Jun 2026 bersamaan 5 Muharram 1448 Hijriah. Hangat late bertemankan saya Atikah Nurdin, kembali teman anda 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Saya akan teman anda di frekuensi ini 102.9 MHz, juga di RTM click.rtm.gov.my. Terima kasih untuk 4 jam yang lalu bertemankan Jojo teman anda 6 ke 10 pagi dengan Medic Radio bersama tetamu kita bawakan untuk anda. Dan untuk anda juga, jam yang kedua kita bawakan tetamu menanti anda di ruangan cumi-cumi untuk hujung minggu anda di minggu ketiga untuk bulan Jun 2026 ini. Okey, dan untuk anda pastikan anda terus stream Police FM walau di mana jua anda berada, mungkin dia sedang bertugas sekarang ini. Selamat bertugas, semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar. Yang mungkin sedang beriadah kan hari ini, ya, selamat beriadah, beristirahat bersama dengan yang tersayang. Jadi untuk anda terus stream Police FM hanya di 102.9 MHz. Tinggalkan Najwa Latif dengan Hilang. Perlu sebab, suruh rosi dengan tu.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Boleh saya faham suara sirian ku. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menjadikan Boleh Saya Faham sebagai pilihan anda, walau di mana jua anda berada. Sekarang dah pun 10.23 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Nantikan bersama kita akan ikuti rancangan Cumi-Cumi pada pagi ini. Kita bawakan Johan pagi ni. Oh ya, Johan aja ya. Dekat Cumi-Cumi, dekat Vibe Gen Z kan. Dan minggu ini kita bawakan untuk ruangan Cumi-Cumi, iaitu pelajar dari Sekolah Kebangsaan Seri Indra yang akan bersama dengan kita pada pagi ini untuk kongsikan mengenai pengalaman mereka dan tentang momen mereka ketika di pertandingan Bahas Ala Parlimen SR. Untuk tahun 2026 ni, Sekolah Kebangsaan Seri Indra adalah merupakan juara. Jadi nantikan bersama hanya di Polis FM, dan kita akan ikuti Sinar 2 selepas ini. Cheers tengah.

yang berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. #serulahkanbakatku.

0: Lagu FM di TikTok 10.46 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Plus FM di mana jua anda berada. Kita dah masuk jam yang kedua sekejap lagi, yang mana kita bawakan untuk anda iaitu Johan Pertandingan Bahas Ala Parlimen SR 2026, iaitu pelajar dari Sekolah Kebangsaan Sri Indra yang bakal ke udara pada jam 11.15 minit pagi. Terus stream Hangat Lit.
1: Tak payah nak tembak.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Turkiye kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turkiye yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turkiye tampil di Piala Dunia adalah pada

hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turki kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, HD.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Hello everyone, my name is Jagesh Mohana. I am 12 years old and I'm studying in Sekolah Kebangsaan Sri Indra. Have you read any books yet? Huh? No? How come? Oh, come on, reading books is really fun. Number one, you can avoid gadgets. Number two, you can remember very well. And number three, it's very fun to read. Don't forget to listen to Perlis FM, Serasi Denganku.
6: Cumi, cumi, cumi, cumi.
7: Kau ni
8: apa hal? Ha?
9: Awak okey tak?
10: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
11: Awak okey tak?
12: Awak okey tak? Awak okey tak?
13: Can you bring daddy to hospital?
14: I'm not feeling well lah.
15: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
12: Awak okey tak?
16: Hello, salam sejahtera. Saya melihat semua bantu.
17: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang masih lagi dengar kita. Dan sekarang kita sedang bersiaran langsung melalui frekuensi 102.9 MHz juga di RTM Klik. Nantikan bersama selepas ini kita bawa kad untuk anda, untuk anda juara pertandingan bahas ala parlimen yang bakal bersama dengan kita kejap sahaja lagi. Anda boleh saksikan di live Facebook sekarang ini dan juga pastinya di frekuensi 102.9 MHz juga di rtmklik.rtm.gov.my. Selepas lagu ini dengarkan Aida Jebat, Siapa Diriku, hanya di Polis FM, serasi dengan ku.

0: Adik yang berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan. Adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. #Serlahkan Bakatku.
1: Cumi-cumi, cumi-cumi.
0: Silakan bakatku. Kita kembali untuk minggu ketiga untuk bulan Jun ini. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Perlis FM, walau di mana jua anda berada. Dan seperti yang saya janjikan untuk anda, anda boleh saksikan dekat live sekarang ni, saya ada 1, 2, 3, 4, 5 tetamu. Gadis-gadis comel hari ini, teman saya dekat konti. Assalamualaikum, selamat pagi. Tak ada orang ke? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ramai rupanya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, ni orang bahas ala parlimen ni selalunya garang rasanya kan? Kenapa macam pagi ni tak pernah garang sangat? Dah makan ke?
2: Dah.
0: Makan dah. Kita nak berkenalan terlebih dahulu boleh? Kita nak berkenalan dengan awal dulu. Kita mulakan dari sebelah kanan saya, lebih afdol gitu. Kenalkan nama awak, nama, umur, asal mana, silakan.
3: Tu Shafia. Berasal dari Kedah, umur 12 tahun.
0: Oh, orang Kedah. Duduk kat sini ke berulang? Duduk sinilah. Duduk sini. Duduk dekat area mana, dekat Perlis ni?

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendara rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling baru dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Berdapat masa jurus haji untuk anda, selamat tengah hari, selamat menjamu selera. Bagi yang tengah menjamu selera sekarang ni, ada yang tengah duk berkena teh ais cincau katanya. Wow, sedapnya. Selamat menjamu selera saya ucapkan untuk anda. Apa jua hidangan tengah hari anda hari ini, di hujung minggu anda, semoga anda dalam keadaan sihat-sihat saja. Okey, dan untuk anda yang mungkin nak kongsikan, anda WhatsApp di 017-454-1688. Kita chill-chill santai sahaja di hujung minggu. Tangan lip, dengarkan ini Yasin, Mimpi Laila, Liza Pham, Surasi Dengku.

0: Hyperless FM. Pernah tak kita nak lakukan sesuatu kerja tu kan? Susah sangat rasa dia. Dan kita tak tahu nak buat waktu bila. Ha, ni UAM nak kongsikan tip sikit ni. Buatlah kerja yang susah atau yang berat tu waktu pagi. Waktu pagi ni bagus tau tak? Otak kita ni tengah segar dan tubuh kita ni masih cergas lagi. Kerja-kerja yang mencabar sesuailah kita buat pada waktu pagi. Bila kita dah selesaikan kerja yang susah waktu pagi, kita lebih bersemangat nak lalui baki hari pada hari tu. Ianya macam booster motivasi sebab kita rasa lega, kerja berat dah settle. Ha, ni kalau pelajar waktu pagi eloklah buat ulang kaji. Kalau dia usahawan, mungkin waktu pagi dia fokus buat strategi. Dan kalaulah dia tu ibu ayah, mungkin waktu pagi selesaikan urusan anak-anak dia dahulu dan dia buat urusan kerja dia pula. Ha, itulah dia kerja pada waktu pagi. Salam dari UAM, padu style semasa.
1: Kecemasan boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: Mers 999. Gunakan dengan berhemat.
6: Hangat lit.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Bintang Kecil 2026 kembali lagi untuk adik-adik yang berbakat berusia 8 hingga 12 tahun. Kita bukakan untuk adik-adik datang uji bakat 10 Julai 2026 iaitu pada hari Jumaat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Adik-adik berdatang di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra ini untuk mendaftar seawal jam 8 pagi dan tonjolkan bakat adik-adik. Boleh bawa satu lagu bahasa Malaysia, bawa Minus One sekali untuk adik-adik persembahkan persembahan nyanyian adik-adik. Mungkin adik-adik lah bintang yang kami cari untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Jika adik-adik melepasi saringan di peringkat negeri ini. Okey. Jadi jangan lupa temu janji kita pada 10 Julai 2026. Kembali selepas ini untuk ruangan Sega. Terus dengar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Sehingga kembali lagi di sini 12.45 minit tengah hari. Hari ini dekat ruangan Sehingga saya nak kongsikan, kalau anda pernah pening berpusing bila baring ataupun pusing-pusing kepala rasanya, kenapa ya? Pernah kan? Siapa-siapa pun rasanya mesti pernah rasa macam tu. Bila baring ke, bangun daripada katil, tunduk ke, pusing kepala tiba-tiba tu, rasa macam dunia berpusing-pusing. Ini bukan sekadar pening biasa. Kalau salah satu punca yang kerap berlaku ialah BPPV, iaitu masalah di telinga, yang mana dalam tu ada kristal kecil yang membantu keseimbangan bergerak ke tempat yang tidak sepatutnya. Ini boleh menyebabkan rasa vertigo yang datang secara tiba-tiba bila posisi kepala tu berubah. Itulah yang ada nama yang dipanggil Apley Maneuver. Yang mana adalah siri pergerakan kepala dan badan yang dibuat untuk membantu mengalih kristal kecil tu kembali ke tempat asal. Yang penting ini bukanlah untuk semua jenis pening. Ia lebih sesuai kalau pening tu berlaku bila posisi kepala kita berubah. Contohnya kalau kita baring, kita bangun tidur, kita toleh ataupun kita tunduk. Tapi kalau pening tu dia main dengan sakit kepala yang teruk yang baru, jadi penglihatan tu kita nampak bayang berganda-ganda, rasa susah nak bercakap, rasa lemah tangan atau kaki, susah nak berjalan, demam, kena dapatkan pemeriksaan segeralah. Okey, jadi kalau pening pusing ni selalu berlaku bila ubah posisi kepala lah. Jangan kita duk ingat darah rendah lah kan, ataupun angin. Masalah sebenarnya mungkin adalah dari keseimbangan telinga di bahagian dalam. Mungkin ya, kalau kita dengar selalu pakai headphone dan sebagainya, ataupun mungkin terkorek telinga lebih, itu boleh menjadi salah satu asbab daripada kenapa kita rasa dunia berpusing-pusing. Itulah lebih kurang untuk anda. Semoga dapat bermanfaat bersama. Dan selepas ini kita akan terus ikuti utama satu tengah hari menerusi Nasional FM kembali di jam yang terakhir. Terus dengar.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Turkiye kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turkiye yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turkiye tampil di Piala Dunia adalah pada

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, terutama sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato Sri Muhammad Khalilnordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat seperti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato Sri Muhammad Khalilnordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Yu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zar Sofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaitahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dalam sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podixon, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, El Wum, muncul wira skuad kerdil itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan, sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Maka rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Jorge Stonis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat perlindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rezerv gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan isi dan letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Fun sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis FM.

air. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah

0: ربياني صغيرة. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK. 102.9.
3: Plus FM Surasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan Plus FM sekarang ini. Dan kita dah masuk jam yang terakhir, 30 minit yang terakhir untuk anda dengarkan pilihan lagu The Jiwang Karat selama 30 minit hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Dan anda masih berteman dengan saya di sini, Atika Nordin, teman anda hingga ke pukul 2 petang seawal jam 6. Seawal jam 10 pagi tadi. 6 pula. Ya, 6 pagi tadi di Hingat Pagi dan sekarang di Hangat Leh. Jadi jangan ke mana-mana, terus stream Perlis Afan.

dalam ke pukul 2 petang untuk kita bersama hinggalah ke pukul 2 petang sahaja. Tugasan saya dah pun nak selesai. Saya Atika Nurdin, teman anda hangat late 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang edisi Ahad hari ini 21 Jun 2026 bersamaan 5 Muharram 1448 Hijriah. Dan selepas ini anda terus dengarkan di ruangan Hemoy-Hemoy bertemankan Sazali Ahmad dan juga Faz akan bersama dengan anda pada petang ini. Nantikan bersama 2 hinggalah ke pukul 6 petang. InsyaAllah saya akan kembali teman anda pada Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad seperti biasa insyaAllah. Jadi saya mohon maaf andai ada kekurangan sepanjang saya mengendalikan konti. Semoga anda terus terhibur dengan pilihan lagu di Juang Kara dan segala informasi yang dibawakan khas untuk anda oleh Polis Apa. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Saya tinggalkan untuk anda Dato' Sri Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan. Polis Apa, serasi dengan ku.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
2: Maksudnya
3: lensa minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Oh.
5: Ya begitu.
3: Semestinya hanya di TV OK.
6: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

TK bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi.

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1982.

Caranya yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Okey, bersama dengan anak saya hari ini, Faz. Assalamualaikum, Faz.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, Faz ini eh.
1: Okey, alhamdulillah, okay, baik.
0: Alhamdulillah, sihat selalu. Ni anak-anak buah Lin semua ni. Risau senjata dia pertinggal ni lepas main kat kita ni. Aduh. Okey, Faz. Kita sekarang ni di RTM ni, kita adalah penyiar rasmi untuk bola sepak Piala Dunia sekarang ni.
1: Sekarang ni penyiaran rasmi untuk RTM dan juga untuk layari ataupun tengok World Cup. Boleh tengok di TV okey, boleh tengok di TV sukan juga kan. Lepas tu boleh tengok juga di RTM Click.
0: Itulah kita kata kawan-kawan kita kan, mana yang tak download lagi RTM Click, kita tak mahu kawan lah.
1: Tak mahu kawan,
0: bukan kawan kita tau. Dia kena download RTM Click untuk sama-sama kita sama-sama menyaksikan apa yang telah pun disediakan oleh pihak RTM ni sebagai penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia. Okey, nanti kita nak tembang juga pasal hari berapa. Nanti kita tembang lah waktu nanti.
1: Kita
0: nak meriahkan dulu kita punya guideline kita kan. Memangnya kita ni adalah penyampai ataupun penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia. Semua orang kena tahu tu. Okey, tapi Faz ada tengok bola tak?
1: Ya, ada tengok jugalah bola.
0: Minat tak? Yang nak tanya tu minat tak?
1: Minat. Ataupun... Tengok yang minat saja. Macam fast-fast minat Brazil.
0: Brazil. Okey.
1: Macam Mas Zali minat apa?
0: Saya... Kira juara tu saya minat. Betul, tapi saya pun penyokong Brazil lah. Tapi saya minat Brazil dari zaman Ronaldinho dulu.
1: Sebab
0: gaya-gaya permainan dia dan sebagainya kan. Dan sekarang ni saya fokus ke Jerman lah. Tapi tengok Argentina memang menyengat lah sekarang ni kan.
1: Argentina mendahului ya.
0: Tapi yang risau tu sekarang ni Portugal, di mana ada bintang dalam tu Ronaldo yang tiba-tiba ada, yalah, ada sesuatu yang tak menjadilah dengan dia kan. Walaupun peminat-peminat Portugal harap bersabar lah.
1: Harap bersabar. Biasalah tu dalam adat permainan kan.
0: Okey, 2:15 minit petang, terus mendengarkan Hema-Hema bersama saya Sejali Ahmad dan juga
1: Fas.
0: Ya, Polis FM.
1: Serasi dengan ku. Cool.

0: Assalamualaikum. Selamat petang. Bertemu kembali kita di Ruangan Hemoy-Hemoy. Ya, bersama Faz dan Sazali Ahmad.
1: Buat masa sekarang ni, saya bagi peluang untuk Faz driver sekarang ni. Saya dudukkan sebelah kan. Jadi hari ni ada rasa pemanduan driver.
0: Driver yang berbeza hari ni. Tukar driver.
1: Tukar driver hari ni. Okey. Faz, hari ni hari bapa kan?
0: Hari ini 21 Jun bersempena dengan Hari Bapa Sedunia. Hari ini boleh dikatakan hari yang sangat bersejarah lah buat bapa-bapa yang berada di seluruh dunia. Jadi Faz pun nak kongsikan sikit lah mengenai Hari Bapa hari ini.
1: Silakan.
0: Okay. Untuk Hari Bapa ni disambut pada setiap tahun jugalah. Sejarah untuk Tahun Bapa ni di mana Hari Bapa ni sebenarnya dia seringkali ataupun menjadi wira tanpa jubah, iaitu pelindung tanpa meminta balasan dan kekuatan yang sentiasa ada di belakang tabir kehidupan kita. Hari ini merupakan Hari Bapa Sedunia.
1: Kiranya hero tanpa sayap lah.
0: Kiranya hero tanpa sayap. Jadi yang mana yang masih lagi ada bapa ataupun masih lagi tak kisahlah, bapa mentua ataupun
1: macam bapa kita sendiri,
0: pangkat bapa sendirilah.
1: Tak ada lagi kan bapa mentua kan?
0: Tak ada lagi. Masih ada bapa sendiri, bapa kandung lah.
1: Jadi kata apa, bapa mentua macam bapa kita jugalah.
0: Ya,
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi seorang bapa ni kadang-kadang ni Faz, dia tak tahu nak tunjukkan kasih sayang. Orang lelaki kalau dia sayang, dia cinta apa pun, dia tak tahu nak diucapkan dengan kata-kata. Kan bapa yang kadang-kadang serius hubungan bapa dengan anak kan.
0: Betul.
1: Tapi anak dia pun tak berani nak langkah garisan tu. Sebab bapak dia jenis serius. Dia tak macam bapak kan. Manja apa semua kan. Tapi bapak dia tunjukkan kasih sayang dia dari segi perbuatan dia.
0: Kerja
1: buat dia, orang tua katakan. Dia pulun bekerja untuk nak menyara kita dan sebagainya. Yalah, macam-macam kata-kata dia. Hero-hero tanpa sayap lah.
0: Hero tanpa sayap yang mana dia sanggup berganding tulang, berganding bahu di mana nak sara untuk anak-anaknya. Jadi hargailah pengorbanan seorang bapa. Selagi ada bapa, hargailah bapa anda. Macam Faz pun kan. Faz pun anak sulung. Anak sulung. Jadi bila anak sulung ni tak, ayah tu
1: kita nampak dah susah-susah senang.
0: Betul kan? Nampak susah senang di mana ayah kita bangun dulu nak sampai ke tahap yang sekarang ada adik yang ramai.
1: Betul lah, anak sulung yang selalu nampak benda tu semua kan.
0: Betul.
1: Sebab dia dari dia antara anak yang terawal dalam keluarga,
0: anak yang terawal
1: pasangan suami isteri tu. Jadi bermula dengan susah payah. Jadi anak-anak yang sulung ni dia nampak semua perkembangan tu kan.
0: Dan juga Zali, anak sulung ni jugalah mengajar ibu bapa kita untuk menjadi seorang ibu dan juga ayah.
1: Betul.
0: Anak sulung ni banyaklah sebenarnya pengorbanan dan juga orang kata apa, titik permulaan menjadi seorang ibu dan ayah.
1: Itu tanda seorang sebagai seorang bapak lah kan.
0: Ya, betul.
1: Dia tengok anak dia membesar macam tu kan. Best sangat.
0: Best. Macam Faz pun kadang-kadang, walaupun kita anak perempuan sulung, ayah kita tu lebih, orang kata apa, sebab kita anak perempuan, dia lebih manjakan kita dengan, orang kata apa, kasih sayang. Lebih trust lah kita.
1: Apa tak tahu macam dah jadi perempuan. Okay. Faz, kita nak dengar lagu. Lagu yang kita nak tunjukkan lah. Untuk semua-semua bapak-bapak lah.
0: Lagu untuk semua bapak-bapak yang berada di seluruh dunia dan juga di mana-mana yang bergelar seorang bapa. Lagu ini ditujukan khas untuk anda semua. Biar ku menjadi lilin pelangi. Terus layan
1: Polis FM
0: Serasi dengan ku.

Les FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Pengorbanan seorang ayah sebenarnya diibaratkan seperti lilin yang membakar jiwa kita. Jadi kat sini Fas nak kongsikan sikit untuk hebahan mengenai uji bakat bintang kecil Pelis FM. Jadi kat sini, adakah yang mana yang mempunyai anak ataupun bakat dalam nyanyian dan juga impian untuk bergelar bintang? Inilah peluang yang mana untuk menyerlahkan bakat dan juga keyakinan mereka yang berada di pentas yang lebih besar. Okey, untuk uji bakat bintang Pelis FM 2026 ni bermula pada 10 Julai 2026 pada hari Jumaat ni, 8.30 pagi sehingga 5 petang. Pendaftaran juga dibuka mulai 8 pagi. Dan juga lokasi ruang legar kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis, di mana penyertaan ini juga terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 8 sehingga 12 tahun sahaja. Jadi yang mana 12 tahun ke bawah sahaja nak, jangan mai kepada 13 tu, tak boleh lah. 8 ke 12 tahun sahaja. Jadi untuk syarat penyertaan juga, mestilah berpersonaliti menarik, berbakat dan juga mempunyai minat dalam bidang nyanyian. Berpakaian sesuai, yang mana persembahan dan juga sesuai untuk kanak-kanak. Persembahan adalah haruslah sesuai dengan pakaian anda, okey? Tidak pernah merakam sebarang lagu, single ataupun album yang ada secara komersial ataupun rasmi. Syaratnya lagi, kena membawa salinan mikey yang jelas semasa pendaftaran. Boleh juga membawa muzik ringan sendiri, contohnya minus one ataupun dalam pen drive. Dan juga tak pernah menjadi johan dalam mana-mana pertandingan bintang kecil. Boleh menyanyi dan juga bonus sekiranya pandai menari. Mana yang pandai-pandai menari tu, anak-anak Perlis tu, yang mana pandai menari bolehlah mai join untuk uji bakat bintang Perlis. Jadi borang pendaftaran juga boleh diperoleh secara walk-in pada hari Jumaat dan juga diisi semasa proses pendaftaran tersebutlah. Jadi peserta yang berjaya melepasi sesi saringan uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTN untuk menyertai peringkat yang seterusnya. Sekiranya anda bintang yang kita cari, jadi jangan lupa terlepaskan peluang anda semua untuk menyertai uji bakat bintang kecil yang bermula 10 Julai nanti hari Jumaat. Lock siap-siap tarikh tu, yang mana yang ada suara yang manis-manis, suara yang yang tak keluar lagi untuk ditonjolkan kepada anda semua, boleh join uji bakat kita nanti, okey? Jadi kita terus dengan lagu Ku Bahagia Melly Goslow. Terus layan Pelis FM serasi dengan ku.

0: Hai, banyak lah baju aku tak selu dah ni. Weh, Mila, anak nak baju aku ni?
1: Pasal apa? Handuk buat jual baju kau lah ni.
0: Duk eh, baju lama aku ni tak celui dah. Tu duk ingat asal nak bagi kat hang.
1: Tatah dengan aku pun tak celui.
0: No.
2: Celui bermaksud muat. Ia digunakan untuk menggambarkan ruang sesuatu tempat atau juga digunakan untuk saiz pakaian. Ha, kan banyak baju lama dalam almari tu. Celui ke tak celui?
3: Ya dah.
2: Kawan ni lah. Boleh FM serasi dengan ku di 102.9. Ha, kita sudah sampai di jam, masih lagi di jam yang pertama. Jam menunjukkan pukul 2.38 minit petang. Fas menemani anda lagi daripada pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Jadi Fas nak tanyalah yang mana yang ada kawan-kawan dekat luar sana, kawan-kawan yang masih lagi, orang kata apa, bersetia bersama dengan kita tu, kawan-kawan yang masih lagi ada dengan kita, tak kiralah kawan baik ataupun kawan karib, kawan rapat, kawan teman tapi mesra ke, yang masih ada setia bersama kita tu, hargailah kawan anda. Sebab tak semua kawan yang ada dengan kita di saat kita jatuh dan juga bangun. Jadi kita terus layan dengan lagu seterusnya, Hakim Rusli dengan lagunya Jatuh Bangun.

Kota ini tak sama tanpamu. Ha, lagu daripada Asha Retno dan juga Nadif, gabungan antara Indonesia dan juga Malaysia disatukan menjadi Kota Ini Tak Sama Denganku. Okey, seterusnya kita ada juga kiriman-kiriman mengenai Hari Bapa. Ha, jadi kita ada kiriman daripada pendengar-pendengar setia Polis FM daripada tadi tak berhenti-henti memberi kiriman mengenai Hari Bapa daripada Kak Rohani. Fas baca sikitlah nah. Okey, assalamualaikum DJ Fas dan juga DJ Sazali. Waalaikumsalam. Selamat bertugas petang ni dan selamat petang. Selamat petang juga buat Kak Rohani ya. Nak buat ucapan selamat Hari Bapa buat cik suami, abang saya yang sulung dan juga abang saya yang berada di seorang lagi yang berada di Kuala Kangsar, Perak. Dan seluruh bapa-bapa seluruh dunia, selamat Hari Bapa semuanya. Selamat Hari Bapa juga buat semua yang bergelar seorang bapa. Okey, kita ada juga kiriman-kiriman lagi daripada pendengar setia Polis FM kita, daripada Kak Bidawati ada bagi lagu-lagu untuk ayah. Ha, banyak lagu-lagu ya. Lagu Kalibaska, lagu Aisyah. Okey, sebentar saja lagi kita akan mainkan lagu-lagu juga mengenai Hari Bapa. Jadi yang mana yang nak memberi kiriman mengenai ucapan Hari Bapa boleh juga terus ke konti WhatsApp kita 0174541688. Jadi terus layan Polis FM serasi denganku di 102.9 MHz.

0: jam di sini. Zaman sekarang ni semua orang ada media sosial. Semua orang sibuk semak isi kandungan media sosial masing-masing. Memang best dan ralik, lekor, swipe sana, scroll sana, scroll sini. Bagaimanapun, ada juga tau kesan yang serius kepada kita. Antaranya, kita ketagih scroll media sosial habis masa berjam-jam dekat situ. Ha, membazi masa tu. Apa kerja pun tak siap. Kesihatan mental kita ni mungkin terjejas. Bukan apa, nanti kita cenderung nak buat perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain dekat situ. Timbul pula rasa tak best seperti rendah diri, stress, anxiety. Aduh, UM bukan apa, nak nasihatkan aja. Kita kawal sama-sama ya.
1: Salam dari UAM, padu versatile semasa.
2: Ni, hang buat apa tu?
3: Aku tak ada buat apa. Awak eh?
2: Oh, aku ingat hang duk pesoh kerja kat mana-mana. Hang duk tang mana tu?
3: Loh, tak ada pesoh apa pun eh. Aku ada je duk ambil angin kat kola ni. Awak duk tak ada entahnya.
2: Sajalah aku pun tak ada buat apa.
3: Main duduk dengan aku. Ambil angin duduk tang ni.
2: Hau, mau lagu tu handuk tang tu sat. Sat lagi aku coy sampai.
3: Duk, dalam perbualan hari lorak perlih, duk boleh digunakan di dalam pelbagai situasi. Seperti duk buat apa? Duk tang ni, duk mana? Duk tak duk? Lorat anak perlih. Hashtag
4: Ya dah.
3: Kawan ni lah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. BRICS International Malaysia menyambut baik hasil positif lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Rusia dan Turkmenistan, terutamanya untuk memperkukuh keterjaminan tenaga Malaysia bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas ONG serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Al-Kaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia dan Presiden Turkmenistan memperlihatkan keupayaan Malaysia untuk mengekalkan hubungan yang membina dengan blok kuasa besar dunia, pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Kementerian Kewangan sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Timbalan Menterinya Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Seterusnya diberi penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. 1,990 unit pod vape atau rokok elektronik pelbagai perisa dipercayai diseludup dari Thailand dirampas di pengkalan haram tebu Lubuk Gong Rantau Panjang semalam. Lihat rampasan dianggarkan RM199,000. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata produk itu ditemukan dalam beberapa kotak yang tinggalkan di tebing Sungai Golok kira-kira 2.30 petang. Namun tiada tangkapan dilakukan. Di Pasir Mas, 54 pendatang asing tanpa izin didenda antara RM1,000 hingga RM10,000 oleh Mahkamah Sessions selepas mengaku bersalah atas pertuduhan berkait kesalahan imigresen. Pengakuan itu dibuat ke semua tertuduh yang berusia 19 hingga 56 tahun di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah. 38 tertuduh didakwa kena memasuki dan berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah, manakala 10 lagi didakwa kerana tinggal lebih masa. Sukan Piala Dunia 2026, Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam aksi kedua kumpulan F. Gol-gol samurai biru dijaringkan Daichi Kamada, Ayase Uida dan Junio Ito. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda. Sedikit perkembangan luar negara, darurat diisytiharkan di Los Angeles selepas kebakaran besar di gudang penyimpanan sejuk yang memasuki hari ketiga. Pengisytiharan itu dibuat Datuk Bandar Karen Bass bagi membolehkan pihak berkuasa tempatan mempercepat akses bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Alizadnan dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dalam usaha mempercepatkan tempo permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar kepada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol, dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur dan mengurangkan taktik buang masa, terutama pada saat-saat kritikal perlawanan. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Bulis FM serasi dengan ku di 102.9. Kita sudah sampai di jam yang kedua dalam ruangan Hemoy-Hemoy. Jadi ramai juga kat sini Fas duk baca ni yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita. Ramai mengenai Hari Bapa lah, yang di mana ada kongsikan sedikit ucapan mengenai Hari Bapa. Fas nak kongsikan sikit lah buat semua pendengar. Okey, assalamualaikum kepada yang bertugas. Saya Wan, mohon putarkan lagu Rindu Dalam Sengsara dari kumpulan Jitu. Lagu ini ditujukan khas untuk warga Perlis. Okey Wan, kita akan putarkan lagu apa ni, lagu Rindu Dalam Sengsara sebentar saja lagi. Jadi Wan setia je menemani kita daripada pukul 2 sampai pukul 6 petang nanti. Okey, jadi yang mana yang pendengar kalau sana yang masih lagi menjadi pendengar setia kita, boleh terus hantar di konti WhatsApp kita di 0174541688. Ha, boleh nak share lah mengenai ucapan Hari Bapa pada hari ni. Ha, yang mana yang ada bapa-bapa kat luar sana yang nak memberi ucapan, tak kesampaian nak bagi ucapan melalui WhatsApp, personal dan juga sebagainya, boleh juga WhatsApp di konti WhatsApp kita di Perlis FM ni. Dan juga Fas nak kongsikan sedikit lagi ataupun memberi peringatan sekali lagi mengenai hebahan kita, mengenai hebahan uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026, yang mana yang anak dekat luar sana yang ada bakat dalam nyanyian dan juga impian untuk bergelar artis ataupun bintang. Ha, inilah peluang yang mana dapat menyerlahkan bakat, mencungkir bakat, yang mana untuk join kita punya uji bakat bintang kecil, iaitu bertarikh 10 Julai 2026 pada hari Jumaat ni, 8.30 pagi sehingga 5 petang. Pendaftaran juga dibuka mulai jam 8 pagi. Jadi lokasi kita di ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Penyertaan juga terbuka kepada semua kanak-kanak, warga negara Malaysia sahaja tau, yang berumur 8 sehingga 12 tahun. Yang mana yang berumur masih 12 tahun ke bawah tu boleh join untuk uji bakat terbuka bintang kecil ni. Okey, untuk penyertaan ni dia ada syarat-syarat je. Syarat-syaratnya haruslah berpersonaliti menarik.

0: berbakat dan juga mempunyai minat dalam bidang nyanyian. Kalau tak minat, jangan duk pi try, no? Yang minat sahaja boleh mai try. Manalah tahu yang minat-minat tu bersuara emas yang kita tak tahu. Berpakaian juga haruslah sesuai untuk persembahan dan juga sesuai untuk kanak-kanak lah. Jadi tidak pernah merakam, tidak pernah juga merakam sebarang lagu ataupun lagu single ataupun album secara komersial ataupun rasmi. Haruslah membawa juga salinan mic-kit yang jelas semasa pendaftaran. Boleh membawa juga muzik, iringan muzik lah, ataupun minus one dalam pen drive. Tidak pernah menjadi Johan dalam pertandingan bintang kecil. Boleh dalam menyanyi dan juga menari, bonus lah untuk anda-anda semua yang berbakat. Jadi borang pendaftaran ini juga boleh diperoleh secara walk-in pada hari uji bakat ni, dan juga boleh diusi semasa proses pendaftaran. Jadi peserta yang berjaya juga melepasi ini juga akan ke sesi saringan uji bakat dan akan dihubungi oleh pihak RTM untuk menyertai ke peringkat yang seterusnya. Jadi yang mana yang bersuara emas dekat luar sana, adik-adik yang bersuara emas, yang berjiwa ingin menjadi seorang artis ataupun penyanyi, manalah tahu dapat rezeki lebih ke international pula. Jadi inilah orang kata apa, program yang di mana untuk mencukil bakat anda-anda semua, adik-adik dekat luar sana. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk menyertai program uji bakat Bintang Kecil Perlis FM 2026. Jadi kita terus lagi, masih lagi di ruangan hemoh-hemoh, yang di mana yang nak berkongsi mengenai Hari Bapa pada hari ini, bolehlah terus ke konti WhatsApp kita. Fas ulang sekali lagi nombor WhatsApp kita 0174541688. Jadi yang mana nak berkongsi, boleh kongsi di konti WhatsApp kita. Kita akan baca di ruang udara ini sebentar saja lagi. Jadi terus layan Polis FM serasi dengan ku. Kita masih lagi di Mood World Cup. Jadi Fas sajikan kepada anda dengan lagu-lagu yang menarik perhatian anda pada petang ni. Terus layan Polis FM serasi dengan ku.
1: Guess I'm

cinta. Ha, siapa pernah berada di era Adam ni? Ha, benar-benar di mana zaman-zaman dulu, zaman-zaman Adam tu, yang mana masih teringat-ingat lagu-lagu ni. Ha, jadi lagu ni dapat menggamit kenangan anda di zaman-zaman Adam. Adam AF. Ha, okey. Jadi kat sini Fas nak kongsikan sikit juga mengenai Hari Bapa lagi pada hari ini 21 Jun 2026. Ha, jadi Fas nak kongsikan sikit mengenai artikel kita mengenai Hari Bapa. Ha, Hari Bapa Agung juga ataupun Raja Permaisuri zahir ucapan selamat Hari Bapa. Yang di mana yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia hari ini menzahirkan ucapan selamat Hari Bapa buat semua insan yang bergelar bapa. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka bertitah, bapa adalah sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan juga bimbingan bapa yang amat bernilai. Biarpun jarang dizahirkan dengan kata-kata, baginda bertitah jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi di dalam hati. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya ke atas almarhum ayahanda, almarhum Sultan Iskandar dan almarhum Sultan Idris Shah Titah Seri Paduka. Jadi Raja Agung juga mentitikkan ucapan Hari Bapa bersempena dengan Hari Bapa pada hari ini. Jadi buat pendengar dekat luar sana yang ingin kongsikan mengenai Hari Bapa, kita masih lagi membuka ruangan di konti WhatsApp kita. Yang mana nak hantar kiriman-kiriman boleh hantar di konti WhatsApp kita di 0174541688. Jadi pelbagai perkongsian menarik yang Fas ingin kongsikan pada petang ni. Sekiranya ingin mendengar ataupun ingin mengetahui kongsi ataupun info yang menarik Fas ingin kongsikan pada petang ni, jadi terus je setia bersama kita di Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Jadi pada petang-petang ni dekat luar sana yang dengar juga radio Perlis FM, yang memandu ataupun yang dengar juga di permis-permis pemakanan ataupun yang dengar juga sambil memasak. Masak ada lagi kan, masak waktu law ni, yang dengar juga di kenduri kahwin yang ada hari ni pada hujung-hujung minggu, santai hujung minggu ni, yang menjadikan stesen radio ini menjadi stesen radio nombor satu lah di Malaysia ni. Terus layan, terus je setia bersama Fas daripada sekarang sehingga malam nanti. Jadi terus je layan di frekuensi 102.9 MHz. Jadi Fas akan mainkan lagu-lagu yang mencuit hati anda semua dengan lagu-lagu yang Fas akan putarkan sebentar saja lagi. Terus je setia dengan Fas di frekuensi 102.9 MHz. Hemoy-hemoy, Perlis FM, serasi denganku.

0: Hai, saya Nasir Wahab. Anda sedang mendengar Perlis FM. Serasi denganku.
1: Di radio ku dengar suaramu. Perlis
2: FM. Eksplorasi Perlis.
3: Galeri Diraja Arau telah disempurnakan perasmiannya oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail Raja Perlis pada 4 Mei 2005, yang pada ketika itu

0: Manakala di tingkat atas dia pula menyaksikan koleksi-koleksi almarhum Raja Said Alwi Ibni Almarhum Raja Said Safi Almarhum Tuanku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail dan Li Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Tuanku Said Putra Jamalulail tersergam indah. Galeri Diraja Arau tidak dibuka kepada orang ramai pada kebiasaannya. Walau bagaimanapun, pelawat boleh mengunjungi galeri ini atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Galeri Diraja Arau sentiasa menerima kunjungan pelawat dari dalam dan luar negara termasuklah tetamu-tetamu kenamaan, tokoh-tokoh antarabangsa, tetamu luar negara, persatuan-persatuan dan badan-badan bukan kerajaan serta pelajar-pelajar sekolah. Sempena sambutan ulang tahun keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis setiap tahun, galeri ini akan dibuka semasa program malam Kilauan Cahaya. Antara koleksi yang boleh dilihat di Galeri Diraja Arau termasuklah replika bunga emas, pameran salah silah serta sejarah keturunan Diraja Perlis, alat kebesaran diraja, koleksi duit kertas lama, koleksi Al-Quran serta kain kiswah yang merupakan pelanggan Kaabah.
1: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Fas masih lagi setia menemani anda di jam yang kedua. Kita sudah sampai di jam 3:50 petang. Ha, yang mana yang masih lagi dengar, masih lagi setia bersama Fas di Perlis FM. Terima kasih, tak kiralah di mana jua anda berada. Ha, jadi kat sini Fas nak kongsikan sikit lah. Fas tadi sementara time Fas mai sini ataupun dalam perjalanan Fas nak mai ke stesen radio ni, ramailah Fas tengok orang-orang luar yang mai. Yang mana yang mai melawat Perlis. Jadi Fas nak kongsikan sikit mengenai tempat-tempat yang menarik yang berada di Perlis. Ha, jadi baiklah pendengar setia Perlis FM, kalau yang mana nak berkunjung di hujung minggu ini ataupun tercari-cari lokasi untuk healing ataupun untuk OOTD ataupun untuk bawa keluarga berjalan-jalan, Fas rasa kat sini ramailah yang dengar Perlis FM ni di di sambil memandu ataupun yang dengar di rumah ataupun di mana jua anda berada tu yang mendengar ni. Fas nak kongsikan sikit tempat-tempat yang menarik. Antaranya tempat-tempat yang menarik di Perlis adalah di dataran Kampung Y. Dataran Kampung Y ni yang di mana dia adalah pok santai tepi laut di Kuala Perlis. Iaitu cantik lah, yang mana pada waktu petang sambil nak menikmati makanan-makanan laut tu boleh pergi di Kampung Y. Dan juga kita ada juga dataran Empangan Timur Tasoh, Santuari. Kita ada juga Wang Kelian Viewpoint. Wang Kelian ni kalau nak tengok view yang menarik, boleh pergi pada waktu pagi. Tengoklah kat situ apa panggil sunset. Sunset kan sunrise pada pagi-pagi, boleh tengok. Dan juga di Gua Kelam juga. Gua Kelam juga tempat yang menjadi tumpuan buat pelancong di luar negeri yang mana nak melancong ke negeri Perlis. Gua Kelam ni dia adalah laluan yang dalam yang unik juga. Itu boleh melalui jambatan gantung, sesuai untuk nak bergambar ataupun yang mana yang pecinta alam. Dan juga tak lupa juga Tasik Melati juga adalah salah satu tempat yang menarik. Itu pemandangan Tasik Melati itu adalah yang cantik lah, yang mana pulau-pulau kecil cantik pada waktu pagi dan juga matahari terbenam. Jadi nak tengok matahari terbenam bolehlah pergi Tasik Melati juga. Dan juga pelbagai perkongsian menarik lagi yang Fas nak kongsikan lagi untuk anda semua. Terus je layan, terus je setia bersama Perlis FM. Okay. Dan juga Fas nak reminder ataupun nak bagi yang mana yang nak berkongsi mengenai hari bapa juga, boleh je share di Facebook ataupun di konti WhatsApp kita di nombor 017-4541-688. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

terus layari .rtmkli untuk melihat untuk menonton Piala Dunia ataupun mendengar Piala Dunia kita. Terus layan dan juga boleh melihat kita di RTM di TV OK dan juga TV Sukan. Terus layan dengan lagu seterusnya di Penjara Janji Awi.

Kopi sambil borak, topik yang terkini, isu semasa yang trending dan macam-macam lagi. Ikuti segala perkembangan Kopi menerusi laman sosial Polis FM. Stream sekarang bersama hos anda, Atikan.

0: Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: Ustaz.
1: Abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hari ni kita tanya pasal wuduk lagi Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah Ustaz kan. Tak kira lah batu besar ke batu kecil ke kan. Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu Ustaz?
3: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Ya. Tapi tayamum macam mana nak kena, macam kita sebutkan dia punya tanah tu yang mana ada debu tu sukar. Jadi untuk tayamum wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi adapun untuk wuduk, dia cukup dia gerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
2: Asalkan air boleh melalui.
3: Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
2: Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Metro Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem yang kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Camp Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standar pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 sebelum rembatan kencang Ayase Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junio Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas skala seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Aman malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Meksiko sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentaiki rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nama Cristiano Ronaldo terus menjadi tumpuan dunia apabila beliau bakal mencatat satu lagi pencapaian luar biasa di Piala Dunia FIFA 2026. Pada usia 41 tahun, Ronaldo dijangka membuat penampilan ke-6 di pentas Piala Dunia. Satu rekod yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda bola sepak dunia. Penyerang Portugal itu juga kekal sebagai antara pemain tertua

ketika itu, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, masih belum dilahirkan lagi. Ini menunjukkan betapa panjang dan luar biasanya perjalanan karier Ronaldo di pentas bola sepak dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala

0: Waduh, ha, petang-petang masih lagi di jam yang terakhir bersama Faz daripada pukul 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang ni. Ha. Jadi yang mana yang masih lagi setia ataupun menjadi pendengar setia Plus FM, terima kasih. Yang mana yang dalam ruangan ni masih lagi setia bersama kita, kita ucapkan terima kasih. Ha. Yang mana yang tengah layan lagi, semoga lagu ini ataupun lagu petang ni menjadi dipenuhi dengan senyuman dan juga dipermudahkan segala urusan buat semua untuk lebih bersemangat dan sentiasa dalam keadaan-keadaan yang baik sahaja. Jadi kita terus layan dengan lagu seterusnya, lagu Skoin, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Terus layan Plus FM, serasi dengan ku.
1: Ha, lajak mai, lajak mai, lajak mai. Ikan baru mai ni, ikan baru mai ni, ikan baru mai ni. Lajak mai, lajak mai.
2: Ha, ikan baru buat ikan mana ni? Kuala Perlis ke mana punya ni?
1: Ni Kuala Perlis ada, Kuala Kedah ada, Kuala Kansah ada bang. Yang ni sekilo RM9, yang ni sekilo RM7, yang ni sekilo RM8.
2: Weh, pasal apa beza-beza ni RM9, ada RM7, ada RM8 pada?
1: Ha, dia memang harga tu beza berdasarkan kesegaran ikan tu bang.
2: Wish, saya tak pernah dengar lagu ni. Ni adik, kalau meniaga lagu ni, saya rasa cara ni tak betul ni.
1: Awak bang kata tak betul pula.
2: Pasal setahu saya, kalau kita meniaga ikan, kita kena buat harga dah. Ni harga duk tak mana?
1: Oh, lama lah saya duk meniaga cara macam ni. Cara cakap mulut.
2: Oh, dia main cakap mulut dah.
1: Salah lah cara saya ni.
2: Memang salah lah ni, pergi ambil money lekat, tulis, bubuh lah juga. Oh, saya memang kalau kabinet NKK buat operasi ni memang kena ni. Kena denda lagi ni. Hei, bahaya dia. Okay,
1: sekejap bang. Tidak kena denda saya.
2: Betul, bagi ikan sekilo.
3: Jadilah peniaga yang jujur dan pengguna yang bijak. Kanan Ikhlas dari kami di Radio Perlis FM.
4: Kau ni apaan?
5: Ha? Memang
4: aku
5: tutup-tutup.
6: Awak okey tak? Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital?
8: I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk
11: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Les FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Fas masih lagi setia menemani anda daripada tadi dalam ruangan Hemoi-Hemoi. Jadi Fas ada sedikit lagi info yang ingin Fas kongsikan kepada anda semua mengenai hebahan uji bakat bintang kecil Perlis FM. Yang mana dekat luar sana yang anak-anak yang masih yang berbakat dalam bidang nyanyian dan juga impian untuk bergelar bintang, inilah peluang anda untuk menyerlahkan bakat dan juga dan keyakinan mereka yang pentas untuk pentas yang lebih besar. Jadi uji bakat ini, uji bakat bintang kecil FM Perlis FM 2026, iaitu tarikh bermula 10 Julai 2026 hari Jumaat, 8:30 pagi sehingga 5 petang. Pendaftaran juga dibuka mulai 8 pagi, ruang legar kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Ini lokasi ya di ruang legar kompleks penyiaran Tuanku Putra Kangar Perlis, dan juga penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang mana yang berumur 8 sehingga 12 tahun. Jadi mana anak-anak yang daripada umur 8 sehingga 12 tahun, jadi bolehlah menyertai uji bakat bintang kecil Perlis FM. Jadi untuk nak join ataupun nak menyertai bintang kecil ni, syarat-syarat penyertaannya haruslah berpersonaliti yang menarik, berbakat dan juga mempunyai minat dalam bidang nyanyian. Yang tak minat jangan masuklah. Yang mana yang berminat sahaja, sebabnya bila kita minat dalam sesuatu benda tu, benda tu akan jadi mudah dalam setiap perkara yang kita lakukan. Iaitu dan juga berpakaian haruslah sesuai dengan persembahan dan juga sesuai untuk kanak-kanak lah. Okey, jadi syarat yang seterusnya, dia juga tidak pernah merakam sebarang lagu ataupun single atau album secara komersial ataupun rasmi. Okey, jadi haruslah membawa mic yang jelas semasa pendaftaran. Juga boleh membawa muzik iringi dengan muzik iringan sendiri dan juga atau juga minus one dalam pen drive, dan tidak pernah menjadi johan dalam pertandingan bintang kecil, dan juga boleh dalam menyanyi, dan bonus jika pandai menari. Kalau pandai yang menari tu, ini adalah bonus lah untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Jadi borang pendaftaran ini juga boleh diperoleh secara walk-in pada hari uji bakat tersebut, dan juga boleh diisi semasa proses pendaftaran. Jadi peserta yang berjaya yang dapat melepasi kesaringan uji bakat ini juga boleh dihubungi oleh pihak RTN untuk menyertai peringkat yang seterusnya. Jadi jangan lepaskan peluang anda semua, anak-anak kecil yang berumur 8 sehingga 12 tahun tu, jangan lepaskan peluang anda untuk menyertai program uji bakat bintang kecil. Manalah tahu usah nanti boleh jadi artis yang terkenal di seluruh pelosok dunia. Jadi terus boleh menyertai di uji bakat ini. Okey, jadi Fas ada sedikit di ruangan konti kita ni, ada lagi lah yang menghantar kiriman-kiriman di konti ruangan WhatsApp kita daripada Encik Muhammad Depi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Bapa untuk insan yang bergelar bapa. Waalaikumsalam. Jadi Encik Muhammad Depi, selamat Hari Bapa jugalah. Encik Muhammad Depi ni juga sebenarnya ayah saya. Jadi Fas nak ucapkan selamat Hari Bapa buat abah saya yang handsome dan juga montel itu ya. Okey. Jadi kita terus layan dengan lagu yang seterusnya. Terus layan Perlis FM serasi dengan ku. Cool.

Dengan ku, salam maaf permisi, ku undur diri. Ha, lagu daripada Nadia. Okey, Fas di jam yang terakhir menemani anda daripada tadi pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang ni. Tak terasa lah masa tu sekejap saja kan. Jadi terima kasih juga yang mana yang sudi menemani Fas bersiaran pada hari ini. Minta maaf hari ini kalau Fas banyak sangat tersasul. Minta maaf sangat-sangat. Nanti insyaAllah pada hari seterusnya Fas akan lebih mantap lagi dalam percakapan. Ha, andai kata tawah pada hari ini yang sempat dikongsi, semoga ia menjadi penyeri pada hari ini. Andai kata lagu ni yang menyentuh hati anda semua, semoga ia menjadi teman di kala anda sunyi. Jadi ingatlah, setiap senja yang berlabuh membawa kepada harapan untuk ke hari esok, untuk lebih yang lebih indah sekali. Jadi teruslah melangkah, teruslah tersenyum dan jangan pernah berhenti. Percaya bahawa perkara baik yang sentiasa menanti yang seterusnya. Jadi saya Fas ingin mohon diri dulu. Terima kasih kerana setia menemani Fas dari dalam ruangan hemoh-hemoh dari jam 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Jadi untuk seterusnya dalam cerita orang perlih 6 sehingga 12:30 malam nanti, Encik Muhammad Shah Hashim akan menemani anda pula. Jadi terus layan Plays FM, serasi dengan ku. Salam kasih, salam harmoni dan jumpa lagi di lain waktu, lain hari. InsyaAllah esok Fas ada lagi pada pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Assalamualaikum.

Okay, hello, hi. Hi. Salam alaikum. Tolong tepi sikit. Tolong tepi sikit. Aduh, nak lalu ya. Tolong beri laluan.

Okay, siapa yang nak tumpang, tunggu tepi jalan. Ya, tunggu tepi jalan. Nampak saya lalu, tahan. Boleh tumpang ya. Assalamualaikum dan selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang kawan-kawan. Apa khabar petang ini? Selamat berhari Minggu. Pertemuan hari Ahad 21 hari bulan Jun 2026, 5 Muharram 1448 Hijrah. Sudah 18 jam 6 minit kita berada di hari ini. Semoga anda sentiasa sejahtera dan semoga anda sentiasa diberkati. Dan ingat selalu sadar, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji, itu pasti. Bersama dengan rakan penolong jurutera saya yang bertugas sehingga ke pukul 12.30 malam nanti, Saroji dan juga siapa ya, seorang lagi, Ofiza. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.37 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pukul 8.53 minit malam. Itu waktu-waktu penting kita untuk hari ini. Maghrib dan juga isyak. Bertemankan 102.9 MHz Perlis FM sentiasa menemani anda. Terima kasih yang layan menerusi 102.9. Terima kasih yang layan menerusi live TikTok Perlis FM. Dan terima kasih yang layan Perlis FM menerusi RTM Click. Semoga anda sentiasa sejahtera selalu. 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Oke, okay, datang M Nasir dengan Apokalips ya. Menghampiri 6:15 menit petang. Ayah-ayah apa khabar ya? Yang ada ayah lagi, jagalah ayah kita ya. Saya panggil ayah, ada orang panggil abah, ada orang panggil papa. Tapi anak-anak saya panggil saya bapak ya. 102.9 MHz Perlis FM. Selamat petang, santai-santai petang, lagu-lagu hiburan petang ya. Irama melodi senja hingga ke pukul 8 malam nanti. Ha. Lama kita tak dengar lagu ni tau ya. Rosmaria Abdul Hamid, Kisah-kisah masa lalu. 102.9, selamat petang.

waktu-waktu yang macam ni ataupun waktu-waktu malam kan, waktu kita kesorangan, maka terkenanglah kisah-kisah masa lalu. Ada yang menyakitkan, ada yang memedihkan, ada yang mengembirakan, macam-macam cerita tentang kisah-kisah lalu ya. Hari ini siapa yang dah balik jumpa ayah, siapa yang dah telefon ayah ya, selamat hari ayah untuk ayah ya. Tapi masalahnya ayah pun satu hal juga.

duk galut dengan selamat hari raya, ya, selamat hari ayah, sayang ayah, macam-macam tau. Saya tengok ayah pergi kahwin lagi. Nanya Pak Karim. Oh, you, I ingat you ada di Kangak, Fariza. Semua I minum banyak macam duk dekat, ya. Jalan pegawai, ya, Fariza. Fariza Ismail. Selamat datang. Selamat minum, selamat minum, ya. Antara ayah dan juga mak, yang mana paling gerun sekali? Sharifah Usma, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Apa khabar? Baik saya, abang baik. Dekat jurai ibu, hanya jangan duk tanya apa khabar. Kalau mereka tak ada tu tak sihat lah. Lagi duk ada tu kira clear. Mai minum di kot liang, minum kopi dengan cempedak. Allah, mak kena cempedak time-time perut menjalan di kamar angin, tak boleh. Perut pun duk pelan lekeh dalam ni. Mana boleh dah duk makan benda-benda tak kita wahala. Sepanjang hidup kan, dengan semasa roh ayah ada, tak pernah kena pukul dengan ayah. Dengan mak kerap. Dentik telinga pun tak pernah dengan ayah ni. Tapi sekali dia berdehem, sekali dia berdehem, kecut. Nur Haizah, waalaikumsalam Nur Haizah. Nak minta duit, nak beli itu, nak beli ini, tak berani minta dekat ayah. Mak juga jadi pengantara kan. Kita ni berdah tahu mak tak ada duit, ayah pun tak ada duit kan. Kayau macam-macam nak ambil juga. Tapi itu semua kenangan-kenangan yang telah berlalu, ya. Nasrini, waalaikumsalam warahmatullahi Nasrini. Muhammad Hafsbullah, selamat petang, ya. Muhammad Hafsbullah kata selamat hari bapa, ya. Semua kata banyak angin kah? Angin ni macam-macam kategori angin ni, poh weh. Miza Rasmi, selamat petang Miza. Hari ni di Kanga track kering, ya, track kering. Track tak licin. Sebenarnya kan, dalam hati kecil ni kan, kita rindu pada sosok yang bernama ayah. Ayah ni dia susah, dia tak bagi tahu dekat anak-anak. Takkan balik kerja letih, panggil kita pijak belakang. Lah, kita balik rumah, kita minta anak pijak belakang kita. Khalid, Batu Rakit, Terengganu. Terima kasih. Ku titip rindu buat ayah.

Siapa yang rasa feel? Siapa yang rasa sayu ya? Titip rindu buat ayah. Kak Julia kata ayah selalu pesan jangan apa apapun ya. Kak pesan apapun jangan sombong dengan orang ya. Pak Ku kata ayah saya kata saya jahil. Jahil tak apa, jahil boleh belajar lagi Pak Ku. Kalau Pak kata kita bodoh nanya. Sebab bila kata bodoh tu dia macam macam doa ya. Kata-kata ibu, kata-kata ayah ni macam doa. Kadang-kadang kita dengar dulu kan mak dengan ayah dia marah anak-anak, dia maki anak-anak, keluar perkataan haiwan-haiwan ni kan. Jadi bila dah anak besar jadi macam haiwan ni, kita nak salahkan siapa ya. Nasrini rindu sangat dekat arwah ayah. Ayah saya dah pergi 22 tahun dah ya. Mak dah 17 tahun. Kadang-kadang waktu duduk tanya saja kan, dia meleleh juga ayat mata kan? Anak-anak kita main tanya, "Wah, ayah pasal apa?" Miza kata ayahnya meninggal tahun 2017. Dulu ayah selalu panggil kakak buat kopi kat ayah. Tak ada dah momen tu. Oh, saya apa ni kalau balik anak saya adik. Saya panggil adik. Adik buat kopi kat awak. Dia kan turun buat. Nanti kan bila kita tak ada, dia buat kopi kat siapa tak tahu. Gemilang syok. Katanya Aceh hadir. Terima kasih Polis FM juga ada di Aceh ya. Suraya Ayah, waalaikumsalam, selamat petang. Selamat petang juga untuk Suraya Ayah di 102.9 MHz.

Okey, kahun kahun petikan lagu daripada filem Murder ya. Lina MK dah kata selamat bertugas, terima kasih. Sedap lagu ni. Sedap ya. 6.37 minit petang. Jangan diucap selamat tinggal. Janganlah. Selamat berhari Minggu. Selamat bercuti. Selamat beristirahat. Jaga kebersihan sekeliling rumah kita, halaman kita. Kabarnya denggi bermaharaja lela.

0: never say goodbye.
1: Sally, waalaikumsalam, Sally, Sally Abdul, ya. Selamat datang, Ayati. Selamat datang juga untuk Nini Chomeng. Danif juga selamat datang.
0: Never say goodbye. Adakah anda gembira di samping dia ataupun adakah anda gembira di samping saya? Cinta Kayangan, selamat datang untuk Cinta Kayangan. Santai-santai.

Okay, Datuk Khatijah Ibrahim dengan Ku Gembira di sampingmu. Saudara, waktu penting kita malam nanti ya, waktu solat fardu maghrib 7:37 minit malam dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8:53 minit malam. Suasana kampung ni kan, tambah-tambah waktu-waktu yang macam ni pejam mata, anda sedang berada di atas batas bendang ya, sedang menikmati suasana petang. Dengan ditiup oleh angin-angin yang sepoi bahasa, rindu suasana yang macam tu. Azimah, selamat petang. Selamat hari bapa buat anda juga sebagai seorang bapa. Kau ingat kan suasana dulu

keluhan perantau Dato' Jamal ya. Nasrini kata mai rumah saya kiri kanan bendang. Saya teringat tau, teringat dengar lagu ni, teringat suasana bendang di belakang rumah saya. Tepi dengan bukit lah ni dah tak ada apa dah. Dah naik jadi taman bukit kayangan ya. Bendang pun dah tak nampak. Ayah. Anak-anak ayah rindukan ayah. Lima minit lagi pukul 7 malam.

tiada niat sebenarnya nak mendayu-dayukan anda. Tiada niat sebenarnya untuk membuatkan anda mengingat kepada ayah anda. Ya. Kata Nasri ini, arwah ayah mengembuskan nafas terakhir dengan saya di HTF. Cuma saya yang ada di sisi arwah ayah masa itu. Saya ada dengan arwah ayah. Ayah tengah bersembang. Tiba-tiba ada sebut Allah. Terus lagi sedih tau ya. Lagi sedih. Tengah bersembang tau. 102.9 MHz. Kakak Julia. Itu kenangan. Kenangan yang telah berlalu ya.

Kemudian satu cinta Dato' Noraz 7.02 minit malam. Selamat tinggal penderitaan.

Selamat tinggal penderitaan. Kalau IC kata, aduh, lagu motivasi ni saat kita tak punya apa-apa, kita, orang tak tengok pun kita betul-betul itu lumrah kehidupan ya. Tapi bila kita dah ada, petik jari, meremuk pakat mai.

يسألون

ke rombong si Awang. Ya bang, ya. 8 minit malam 102.9.

Dato' Shah Finaz, anda di mana di waktu ini ya? Waktu ini anda berada di mana ya? Ada masih lagi di tempat kerja ya? Ada yang sibuk di rumah ya? Terutama cik puan inilah.

0: sejak lagu ni
1: A-I-E.
0: Ya, ayah, ibu, anak ya. Ayah ada peranan dia. Ibu ada peranan dia. Kita sebagai anak-anak juga ada peranan kita terhadap ayah dan juga ibu.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.53 malam.

0: Jom saudara kita ke Kuala Lumpur, berita pukul 9 malam.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
2: Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: 21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.
1: Setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam serasi denganku.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Mike. Hello, hi. Salam alaikum. Tolong beri laluan ya. Tolong beri laluan. Ada orang nak lalu. Kalau nak

0: Lalu.
1: Oke, okay, hello, hi, assalamualaikum dan selamat malam Perlis, selamat malam Malaysia, selamat malam untuk kawan-kawan semua. Apa khabar malam ini? Kita jumpa lagi pertemuan hari Ahad 21 hari bulan Jun 2026. Saya masih lagi teman anda dari pukul 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Temankan 102.9 MHz. Iya, betul itu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat berhari Minggu. Besok cerita lain. Cerita hari ini dah nak berlalu. Hai, Awan Lin Zainuddin. Semoga anda dipermudahkan segala urusan. Ingat ya, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji. Pasti, pasti. Tengku Harida, waalaikumsalam warahmatullahi. So, Hairi Samsudin di Sofia Grill. Info dari tengkorak perempuan, dia kata di juru trek lencon, trek lencon. Perlis panas hari ini, trek kering. Perlis FM. Malam ni saya ditemani oleh rakan penelon jurutera yang bertugas. Saroji dan siapa seorang lagi? Oh, Fiza. Oh, G. Sofia, saya okey. Malam ni operasi ke? G, track licin di mana G? G kata track licin di mana G?

malam rehat kata di Sofia Grill. I ingatkan malam ni you on. Off ya, yeah, off. 102.9 MHz. Oh, G kata di Putrajaya pun track legend Teresa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harapnya sahabat saya okay. Nur Ali, salam dari Perak. Untuk koma aja ya. Mana peminat bola? Piala Dunia FIFA 2026.

Ya ke cinta tu indah, saya ni tak tahulah pula sebab tak pernah bercinta. Okey, Dek Wan ya. Dek Wan kata selamat bertugas kepada anggota APM Asmui dan juga Naim. Okay, selamat bertugas ya. Juga untuk Dek Wan, Asmui dan juga Naim. 9.24 minit malam. Malam ni apa cerita anda ya? Ada yang dah mula tidur, nak bangun awal tengok bola. Saya kalau rasa saya nak tengok, saya tengok. Kalau saya rasa nak loop, dia loop terus ha. Tapi kan ada tak apa nak try lagi pusingan ni. Dan masuk pusingan yang seterusnya, waktu tu kita nak mula berjaga lah. Nanti final nanti kan, ada pengumuman penting dari Perlis FM. Kita akan buat skrin besar insyaAllah. Di mana? Tunggu ya. Tunggu. Di 102.9 MHz.

0: shopping.
1: I am not for sale, ya. Minta maaf, ya. Okay, malam esok, ya. Esok, ya. Pertempuran di antara Spain dan juga Arab Saudi. Pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam, ya. Perlawanan akan berlangsung di Atlanta Stadium, Atlanta.

Okay, dadai. Para wali kata kena tapai sejuk sedap juga. Tapai ni banyak kategori ayak. Tapai ni you kategori yang macam mana? Jangan macam-macam eh. Pak Said di Pahang. Selamat malam Pak Said ya. Tengok shilling ya Pak Said no malam ni. No Rani, selamat malam. Latifah Cepah, selamat malam. Selamat bertugas katanya, terima kasih. Gemilang Shop, kabarnya Aceh cuaca cerah ya. Aceh cuaca cerah. Alhamdulillah. 102.9. Kalau nak tengok game permainan bola sepak ni kan. Tapi ada urusan yang perlu diselesaikan. Jangan lupa untuk download RTM Click. Anda boleh menonton Piala Dunia di mana saja.

יום גדליין, פלוסית קוטה, פלוסית קוטה. רוס ליין די 102.9 מגהרץ.

Pelesit Kota ya. Geng-geng Pelesit Kangak pun ada juga. Antaranya ada dalam ni. Geng lah dulu biasalah. Zaman-zaman remaja dulu kan. Zaman-zaman muda dulu kan. Hey, balik pukul 3-4 pagi. Kadang-kadang tak balik teruih. Nanti biasalah. Lepas kata hampa ni Pelesit lah tu. Izzani Nizarif, anak boleh bawa gold medal international competition at the UPSI. Okey, tahniah untuk Izzani Nizarif yang telah berjaya membawa gold, membawa pulang pingat emas ya, international competition at UPSI. Tahniah, I tabik you Izzani. Walaupun you pernah angkat geng kan, nak main labuh I dulu, I tabik dekat you. Maria Maraini kata selamat hari bapa dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ni Izzani ni kan, dia pernah angkat geng orang nak main labuh saya dulu. Relax lah bro, relax ya. Tanya. Kak Kam, waalaikumsalam Kak Kam. Kak Kam dari Panggah Pendengar Setia Poli FM. Terima kasih Kak Kam. 9.40 minit malam. Ada siapa-siapa malam ni tiba-tiba kan dia teringat sangat dekat ayah dia. Kalau ayah masih ada lagi kan, telefonlah tanya, kadang-kadang nak malu apa cakap dengan ayah. Ayah kita, kadang-kadang dia malu tau nak tanya ayah, apa abang ayah.

dengan Rory Malantika ya. Apakah pesanan ayah yang anda masih ingat? Ada orang yang tidak pernah mendapat kasih sayang daripada insan yang bernama ayah. Ada orang yang tak pernah melihat langsung. Ada orang yang tidak pernah menatap langsung wajah ayahnya ya. Syam Oten yang masih ada ayah, berbaktilah betul ya. Al-Fatihah untuk Abah Maria Mariani. Katanya semoga dicucuri rahmat ke atasnya. Syam Oten, waalaikumsalam Syam Oten. Iwan di Kubang Krian ya, di Kubang Krian, Kelantan. Terima kasih. Saya masih ingat lagi pesan arwah ayah saya kan. Hang bila pi naik kerja atas tu, kerja kerajaan, hang jangan duk bergaduh dengan orang. Jangan duk bertumbuk dengan orang. Pasal apa ayah saya pesan macam tu, tak tahu. Pasal dia kenal anak dia kot macam mana tau. Itu semua kata-kata pesan nasihat daripada arwah ayah yang masih saya ingat sampai sekarang. Satu lagi pesan dia kan, hampa nak buat apa, hampa buat. Tapi hampa jaga ayak muka mak pak hampa. Itu ya. Menjaga maruah mak pak hampa. Sembilan 47 minit malam. Satu 2.9 MHz. Malaysia FM. Semasih denganku.

Fazlina Intan dengan Dawai. Setiap perjalanan hidup kita diciptakan, dah ditetapkan. Perjalanan hidup kita tak sama, perjalanan hidup kita tak serupa. Pengakhiran pun tak sama tau. Kata Uncle IC, yang penting kita bersyukur dengan siapa kita hari ini ya. Tak mai dari doa ibu bapa. Tak apalah Uncle IC, mak boleh berdoa lagi. Saya mak pun dah tak boleh nak berdoa untuk saya. Ayah pun tak boleh nak berdoa untuk saya. Saya berdoa untuk mereka. Semoga dipermudahkan ya, urusan mereka di rumah baru. 9.53 minit malam. Sebenarnya saya tak ada niat untuk nak mendayu-dayukan anda kan. Tapi itulah kehidupan kita. Ada satu ketika, mula-mula kita jadi anak, melonjak dewasa, lepas tu kita berkeluarga, selepas tu kita menjadi ayah ataupun ibu.

Oke, okay, bersama dengan Terra Rosa, yaitu Green di 102.9 Mega. Sekejap je kan, 4 minit lagi, 3 minit lagi ke pukul 10 malam. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Kena-kenalah dulu kan.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

dia letih sangat tu. 10.09 minit malam, merisik khabar. Jom kita layan lagu yang seterusnya. Bersama dengan Iyad Bustami, Laksmana Raja di Laut. Amboi, amin.

Galaksi mana raja di laut, ya? Yang bawa lagu ni Dato' M. Rakila pun bawa lagu ni, Siti Nurhaliza pun bawa lagu ni, ya. Membawa anda ke pukul 10.14 minit malam, masih lagi di 102.9 MHz.

Mak dah kena salam kat bini saya Pak Long Tilia Rosdi dari Selangor. Buat video call lah.

Ya, suara cinta Mega. Satu 02.9 Saudara, 11 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur, berita 11 malam. Dan selepas itu kita kembali bersama di 102.9 MHz seperti biasa setiap malam. Selama setengah jam kita akan ikuti lagu-lagu tanpa henti menerusi Melayan Jua.

Seribu Kemanisan atau Sri Siti Nurhalizah, si 102.9 MHz. Selamat menyambut hari bapa, hari ayah. Dulu bila ayah balik kerja, dia letih, kan, dia berehat. Waktu dia berehat kan, dia panggil kita pijak belakang dia. Sekarang barulah kita faham kenapa. Lah ni kalau balik nak suruh anak-anak pijak pun tak berapa nak berani. Patah reok belakang tu. Anak-anak besar dari pak lah ni. Yati kata, hai, nampak kurus. 3 hari dah saya tak makan nasi, Yati. Nak mak bagi 3 hari dah. Duk minum ayak lah.

sekarang ni kan cuaca tak menentu ya, cuaca tak menentu. Jaga makan, jaga minum. Tapi bukan setakat jaga makan, jaga minum, jaga jari jemari daripada menaip fitnah ya. Menaip apa saja yang tak patut ya. Oh, Fariza kata di alus tang hujan. Tak tahulah kot sekejap lagi nak balik hujan. Selalu duk main dengan kereta, hari ni main dengan motor. Oh, nanya Pak Karim macam ni. Saya tak mendayu, tak ada niat nak mendayu-dayukan anda ya. Saya tak ada niat untuk nak memberikan anda mengingati balik cerita-cerita lama, kisah-kisah lama. Saya tak ada niat untuk nak ajar anda merindukan seseorang. Tapi ianya hanya sekadar lagu. Sepi mengajar arti rindu.

Terserah takdir menentukan. Sepi mengajar tirindu di 102.9 MHz Perlis FM. Terus setia menemani anda 18 jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Masa untuk saya berdiam buat seketika, kerana diam itu lebih mendamaikan.

Okay. Diam itu lebih mendamaikan, ya. Dah pun pukul 10.37 minit malam. Ada orang dia tak suka bertelingkah. Dia lebih suka berdiam. Orang yang suka berdiam ni kan, sekali dia bersuara, bahaya. Orang ingat, orang akan ingat kata-kata dia sampai mati tau. Saya lebih suka berdiam. Tiada maaf bagimu. Okay, layan lagu ni.

saya tiada maaf bagimu. 102.9 MHz. Kalau okey, saya on terus. Kalau tak okey, skak jalan.

Love Your Sweet Dream ya. Berapa menit lagi ke pukul 11 malam. 11 malam kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional. Dan selepas itu kita akan kembali bersama di 102.9 MHz Perlis FM untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa. Santai-santai. Layan bersama dengan 102.9 MHz. Cinta dalam hati. Jom layan. Semoga nanti boy. Azman Shogun. Selamat malam Azman Shogun.

ungu dengan cinta dalam hati. Selamat malam untuk Sir Remy Harada dari Berpahang ya. Terima kasih juga ya. Kris FM ada di Berpahang. 102.9 MHz Polis FM.

kau selalu di hati. Yonita Ismail. 102.9 MHz. Baiklah saudara, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

baik-baik sayang. Sayang baik-baik, dia dua perkataan yang berbeza maksud dia, tahu ya. Baik-baik sayang dengan sayang baik-baik ya. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda menerusi irama lagu tanpa henti Belayan Jiwa. Belayan Jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok ya, waktu yang sama. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu wajib untuk anda saya tinggalkan. Selamat malam bintang-bintang semua. Ada bintang tak malam ni? Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga anda terus bercahaya walaupun anda jauh di angkasa. Saya mendoakan agar anda sentiasa sejahtera.

saudara pendengar yang beriman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih atas kesian anda bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih rakan penerbang jurutera yang bertugas menemani saya, Saroji dan juga Fiza. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam.

jaga diri, jaga diri dan si pribadi. Akhir kata dari saya untuk anda. Ingat selalu sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Gang Buru Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu, sinar cahaya yang terang menderang, sinar kebahagiaan untuk kita mudah-mudahan. Semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda, kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Gang Buru Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa comeback Isuriahu. Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak, untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air, kita ada lagu Tanjung Puteri, ke Johor kita. Tapi sebelum itu saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Gang Buru Hantu di National FM.

pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

dikategorikan sebagai negeri bahagia Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24, sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik. Di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi sebelum

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung jauh mengingatkan Si Jantung Hati yang jauh di mata tapi dekat di hati anda. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu. Sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruh hantu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Kita cok dari Ipoh, Nenek Ani Asna Asrani. Salam ukhuwah dari Jerantut katanya Nur Azila. Abang JJ gemas tetap layan Rang Rodong. Baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikir Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam sama hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan. Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Kita menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Aduh. Tabidi Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana, Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Maksudnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon-pon-pon, trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia, Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir. Ramlah Din, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok mana? Geng-geng TikTok. Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi. Ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan blues ular sawah. Ini biasa baru lepas, kalau lepas makan kan, berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuhan tu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasa nak kira berat tu. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi, belum lagi. Baru jam yang kedua. Lagi separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruhantu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang alik bekerja di Singapura, dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan, kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun, kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita, mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong, Vicky 92, ada Ita Chod, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan, kita ada siapa lagi? Rasa Balangi, Niza, Ati 80, Esting, Trakis Jalanan, Paman, kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Su Den Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan Creation, ada Boogie Man, Miss Kayoi, Maria Mazilan, Zalina Zeng yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zar kata happy konti Mr. DJ. Selamat mendengarkan Suai Mimi, Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. The Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian, Esting, mantap. Kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus wayang lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis.
Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

ke-49. Spanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Spanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Spanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya. Apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Spanyol, Spanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar. Mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini, yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelesaian harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83, Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira, Traffic Light, Daklina, Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana Gazibo 29, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul the Red Warrior katanya shift pagi ini ni bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Ikram, Ikram ada Su My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, Waalaikumsalam Bad SB masuk, pan pan pan Abang Glory, pilot darat Jamal 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi seperti biasa kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi Gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Jadi kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Seharu Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB.
persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alkan Yannick menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Main. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Sepanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan Nasional FM? Pertemuannya bertemankan dengan Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar Nasional FM, termasuklah terutamanya pendengar Nasional Game Buruh Hantu, sememangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah saya, ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia, ya. Kalau kita cakap soal cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi, minit ke 93. Bukan masih lagi, tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini. 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Makno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama sama. Mantap, derimba malam. Semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng Buruh Hantu, berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah, kita ada siapa lagi? Azhar, okay. Su Azizan, dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: cara untuk berpulang.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng buruhantu lah, prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita

kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3 Iran 1. Asam katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori pada-pada darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan game burung hantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan. Terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah. Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Kuskom dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipindekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apa pun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Perniaga-perniaga yang meniaga kedai makan, ya, terima kasih perniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak. Semoga perniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okay, selamat, semoga selamat dalam perjalanan eh. Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan apa manis? Marina dari Dungun Lapu Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Ana 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Dan kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Dan kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen, Dwi 78, Wani, Hazliza Baha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rose Ellis. Ramai ya, melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM walau di mana cuaca anda berada. Doakan kebahagiaan anda, mudah-mudahan anda mengecap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So Liza, Liza juga hadir. Lizzy 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia. Lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih. Salam juga untuk semua pendengar Nasional FM. Untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Aku berlatih jaringan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bulat. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, di sebitan Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi, Seksyen 9. Seksyen 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham, Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah, Jun Harith, Wan Hayabusa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ya, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Yah juga. Abang tanker oksigen, panjat Cameron ni, hati-hati abang tanker oksigen Cameron eh. Oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turun hadir. Mantap pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal, yang penting dapat keberkatan hidup, itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat, itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Sarumawar tapi Turun Untuk Cinta Hati, menerusi lagu ini kan, lagu daripada persembahan Ella, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa, Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus rayan, terus dengarkan National Game Burhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena, bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada bersama kumpulan Search dengan Isabella, sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu minit ke berapa? Oh, masih lagi 0-0. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak, Zaid Kemboja. Kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gruta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan? Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzy katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indah Putra hadir dari Kota Kemuning, Shalom Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini, saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Suria Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya, betul. Kita merancanglah apa saja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif, positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan bersih lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu, kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda, tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini, kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing, kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa, tau. Ini Samad, kan? Ini Nazar, kan? Lain benar lah rupa, kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada, kan? Almaklum lah, dah berusia. Dulu badannya macam sang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah, kan? Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside, kan? Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium, terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya dulu muda, sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja, tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, sama bayi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azuri, Sweet September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato Villa, siapa lagi, Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi, Abang Jam dari Kuching. Oi, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom. Kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti, ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan ikuti sesi temu bual bersama Encik Matno Saiman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, yang akan mengupas isu kesejahteraan emosi lelaki serta kepentingan sokongan sosial dan juga komunikasi yang sihat. Ini sempena Hari Bapa 2026. Betul, di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadang-kadang dipendam sendirian. Dan biasanya lelaki akan menangis sendirian tanpa ada ditemani sesiapa. Nampak je, lelaki ni kuat. Tetapi bila dia menangis seorang-seorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okey, Dahan Reput hadir. Abang Lori, ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
kembali menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Kemana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yani, Zindagi Ban Gaye Ho Tum.

Perhimpunan Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim, saya Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, sebelum masuk kedua, memasuki minit ke-65, Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tu dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium, tapi bagi saya, saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti, ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Putri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zahida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar, kita ada siapa lagi, Azhar Ari, ada Zu. Mantap. Yono, geng-geng buruh hantu ya, yeah. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. But SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja, apalagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game, bukan saja Nasional Game Buruh Hantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk, tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tapi bujur kata menerusi lagu ini pula. Lagu hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan. Kita semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: penciptaan Eddie Hamid lirik sutera kumpulan EYE. Kau tetap di jendela kenanganku menutup tirai menangis tepi bujuk katil membawa kita 5-2 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap. Saya nak ucap selamat pagi lah untuk anda yang baru bertemankan National FM ataupun yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Brother Sam Dizzy hadir dengan kereta apinya. Jom bang kita pergi Thailand. Mantap. Bila nak pergi, bila nak pergi. Saya pun dah lama tak bercuti ke Thailand kan. Kita ada Lin juga, Kasut Buruk. Kita ada Liana Cik Putih, Aminah Budiman, Siti Aisyah, Izham Ibrahim. Ada Mo Iti juga, Z1K, Erin Erina. Ada Zai Jeff, Nur 68, Azah Zin dari Melbourne, Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagilah untuk kita pagi ni. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu. Badan kena sihat. Kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 22 Jun 2026 6 Muharram 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan pula 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46, Bandaraya Melaka 5.51, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.53 minit pagi, Alustar Kedah 5.51 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ya, sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 minit pagi akan saya bawakan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah. Kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir. Selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur ya. Bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir. Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari bumi Madinah. Kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow dengan Kau
1: yang satu.

تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya, kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk, kita menghina dia. Ya, kita tak tahu kelebihan daripada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita membicarakan, kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun sekurang-kurangnya ya, dengar orang mengumpat je. Si itu dia memang rajin, orangnya handsome, tapi itulah selalu datang pejabat lewat. Itu betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji. Ya, itu masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Makna yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak ada ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dipanggil dakwah bilhal. Orang buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Tak agak dia kutip, ya, buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut gitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku? Sakit kot. Dia pergi ziarah, betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang beritahu yang aku ni sakit? Tak ada seorang yang beritahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni Rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah pun. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat-ayat sebut, wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serbada Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan di hari akhirat kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena
Untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li balai wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub rabban siwai. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ha ni sebut, wa man lam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya, jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita berubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih berubah. Jaga lidah kita, ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis

0: Semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan apa ni, berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Pasal itulah sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah di bidang, dalam bidang yang kita tak faham, ya. Boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi, ya. Lebih baik kita diam.
1: Allahumma

Rimi Asmira dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi, terima kasih untuk anda selamat pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Dan terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde bertempat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM, kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola, pagi-pagi dekat ofis pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada dua perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je, kita minta yang baik-baik je, kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah, kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah, nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar, kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الشيطان سول لهم وأملى لهم.

Allah Subhanahu wa taala berfirman maksudnya, tidak ada sesuatu ataupun bala bencana yang ditimpakan di bumi dan juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada dalam kitab ataupun dalam pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Surah Al-Hadid ayat 22.

firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam membicarakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala beserta dengan terjemahannya untuk kita praktik, untuk kita laksanakan dalam kehidupan harian kita. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan surah yang kedua dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ni kita duduk dengar selalulah. Al-Baqarah ni biasanya dinisbahkan kepada lembu, yang mana dalam surah ini Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan kisah penyembelihan lembu betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Atas sebab itulah surah ini dinamakan sebagai surah Al-Baqarah, dan surah ini mempunyai 286 ayat. Kalau dalam Al-Quran kita tengok surah hak paling panjang dalam surah Al-Baqarah, kira 2 juzuk setengah lah lebih kurang. Dan surah ini diturunkan pada fasa Madinah. Untuk kali ini, sidang pendengar sekalian, Ustaz akan membicarakan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim. Apa makna Alif Lam Mim? Sebagaimana kita baca dalam beberapa surah dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah mulakan dengan Ha Mim, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra. Apa makna perkataan tersebut? Sebagaimana kita tengok apa yang disebut oleh ulama tafsir berkaitan dengan perkataan-perkataan ini, secara umumnya ini dipanggil Ahruful Muqatta'ah. Ahruful Muqatta'ah ni maksudnya huruf-huruf yang terputus. Maksudnya seolah macam inilah. Kita tengok A, B, C. Ish, apa makna A, B, C ni? Dia panggil huruf yang tidak ada makna. Allah nak mulakan surah Al-Baqarah yang mana orang Arab tidak pernah menggunakan perkataan yang seperti Alif Lam Mim, seperti Alif Lam Ra dalam percakapan mereka. Ini salah satu teknik yang Allah gunakan untuk menarik perhatian musyrikin Mekah, ataupun surah ini merujuk pada surah Madinah bila Bani Israel ataupun orang Yahudi dan Kristian dengar ayat yang dibaca oleh Nabi. Ni Muhammad baca surah apa ni? Perkataan apa ni? Kita orang Arab tak pernah dengar pun. Ini dia panggil satu teknik untuk menarik perhatian. Jadi Alif Lam Mim, walaupun ada sebagian ulama terjemah Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad, itu sebahagian tafsiran. Tetapi pandangan yang kuat ialah Alif Lam Mim tidak ada makna. Maksudnya dia hanya suatu tarikan ataupun teknik untuk Allah menarik perhatian siapa-siapa yang membaca Al-Quran. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat yang kedua. Ayat yang kedua Allah kata zalikal kitab. Kitab yang kita baca ni Allah kata la raiba fi. Tidak ada syak, tidak ada keraguan padanya. Hudalil muttaqin. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi sinar pendengar rahmati Allah sekalian, Al-Quran ni kalau kita baca saja tak faham makna pun jadi baik dah insya-Allah. Cuma rugilah kalau kita baca kita tak faham, jadi kita tak tahu apa yang Allah nak cerita kat kita. Sebab itulah Allah kata Al-Quran menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang Allah nak cerita dalam ayat ni? Ayat ketiga kita boleh tengok antara ciri-ciri orang yang bertakwa ialah allazina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama Tuhan kata orang yang bertakwa ialah mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ni asas kepada keimanan ataupun ketakwaan kita sedang mendengar sekalian. Tuan-tuan perempuan bayangkan, kita nak salat, kita tak nampak Tuhan depan kita. Tuhan ada. Allah kata qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu. Tuhan ni ada. Tetapi macam mana? Sebab benda ni benda ghaib. Malaikat yang dikatakan mencatat amalan kita, raqib atid, malaikat maut. Kita tengok orang yang nazak nak mati, lepas tu mati. Tak nampak pun malaikat mencabut nyawa. Ha, kan? Ni benda ghaib. Kita kata kitab-kitab yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, syurga, neraka, dosa, pahala, semua ini disebut sebagai perkara ghaib. Jadi asas keimanan kita sidang pendengar sekalian, hak ni pokok ataupun asas ataupun tunjang kepada keimanan kita, kena beriman dengan perkara ghaib. Dalam Islam, asas pertama untuk ujian kepada iman ataupun takwa kita, kita kena beriman dengan perkara ghaib ataupun bahasa mudahnya, kena beriman dengan benda hak kita tak nampak. Yang kedua, wa yuqimunas salat, Allah kata mereka yang mendirikan salat, kena salat. Ini ciri yang bertakwa. Yang ketiga Tuhan kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka yang menafkahkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Tengok cara ayat Tuhan guna. Allah kata, mereka nafkahkan apa yang kami rezeki. Sebenarnya hak mereka nafkah tu kami bagi. Nak tunjuk kepada kita, kadang-kadang kita ni Tuhan bagi kat kita, kita dah rasa hak tu milik kita. Kita kata tak, Tuhan bagi kat kita, Tuhan nafkahkan kepada kita, kita pula kena bagi kepada orang lain. Ayat yang keempat Tuhan kata walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Apa? Al-Quran. Siapa lagi? Kita kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, sumber wahyu ini mai daripada Tuhan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi melalui perantaraan Jibril. Wa ma unzila min qablik. Dan kena beriman juga orang bertakwa ni. Beriman dengan apa? Dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau Muhammad. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Macam Tuhan kata suhufi Ibrahim. Suhuf tu maksudnya lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada sebahagian Nabi. Kemudian Tuhan kata wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka yakin apa yang akan berlaku pada hari akhirat. Jadi kita kena beriman apa yang akan berlaku selepas kita mati. Dan Allah simpulkan pada ayat kelima, Allah kata ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka inilah yang mendapat petunjuk daripada Tuhan. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka inilah mereka yang sentiasa beruntung, ataupun mereka inilah mereka yang golongan yang berjaya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang baragam.

0: Perlis FM Serasi denganku.
1: Perlis FM Serasi denganku. 7 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 102.9 MHz. Saya Wan Muhammad Rain Rohidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Dan juga anda boleh ikuti dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijriah. Apa khabar semua? Terima kasih terus layan Perlis FM. Macam mana, mata boleh celik ke tak boleh celik ke pagi ni? Sebab nak mulakan aktiviti kerja. Ada juga semalam sahabat saya 2 minggu cuti, pergi overseas. Hari ni baru balik, dia kata ya Allah malas lah nak masuk kerja kan, segan lah dia kata kan. Tapi segan kot mulut sajalah, badan tetap tui juga nak main kerja. Macam itulah kita manusia ni, nak mencari rezeki untuk bagi rezeki kepada keluarga kita kan, untuk diri kita juga. Dan kita anggap kerja tu sebagai salah satu ibadah. Baik, pagi ni macam biasalah kita masih lagi dalam FIFA Piala Dunia 2026. Okey, jadi saya nak kongsi untuk hamba semua kopi bola pagi ini. Jadi apa yang jadi semalam? Itu yang pertama. Jadi bila kita cerita tentang Piala Dunia FIFA semalam ni, 21 Jun 2026, kita tengok antara perlawanan-perlawanan yang berlangsung. Antara nah. Jadi telo pula. Baik, Belanda 5-1 Sweden. Belanda bangkit garang selepas aksi pertama yang kurang meyakinkan. Kalau kita tengok perlawanan semalam ini, dia macam Belanda tu mula dengan perlahan, tetapi bila mereka dah dapat rentak, mereka dah mula menjadikan gol. Jadinya gol demi gol mereka buat kan. Jadi berdesas sedangkan mereka meledak 5 gol dan kini kembali berada di landasan terbaik untuk layak ke pusingan seterusnya. Baik, perlawanan seterusnya, Jepun 4 Tunisia 0. Jepun mempamerkan aksi dominan dari awal hingga akhir, dan kemenangan besar ini meletakkan mereka hampir pasti ke pusingan kalah mati. Dan ini satu keputusan yang menyeronokkan untuk pasukan Jerman apabila mereka terus berlangsung dalam aksi kumpulan E sebagai sebahagian jadual perlawanan, iaitu Jerman menentang Côte d'Ivoire. Jadi ini akan menunjukkan satu anjakan kepada mata dalam kumpulan-kumpulan pasukan-pasukan bola sepak ini. Okey, itu antara yang boleh saya kongsikan. Sekejap lagi ada lebih banyak lagi saya nak kongsikan ni. Baik, okey, kita tengok lagi. Sumpahan berakhir, UNDAF bawa Jerman ke peringkat kalah mati selepas 2 edisi. Penyerang gantian Dennis UNDAF yang muncul wira Jerman apabila meledak 2 gol termasuk jaringan kemenangan dramatik pada penghujung perlawanan untuk membantu Diamond Chef menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi kumpulan E Piala Dunia edisi 2026. Dan keputusan itu hadir selepas Jerman ketinggalan pada separuh masa pertama meskipun tampil lebih dominan dan mencipta lebih banyak ancaman berbanding lawan mereka itu pada peringkat awalnya. Jadi skuad kendaliannya Julian Nagelsmann menguasai sebahagian besar permainan dalam babak pertama, namun Ivory Coast lebih berkesan dalam memanfaatkan peluang yang terhidang. Daripada 11 percubaan yang direkodkan oleh kedua-dua pasukan sebelum rehat, Ivory Coast berjaya menghasilkan 2 percubaan tepat berbanding 1 sahaja buat Jerman. Dan pasukan Afrika itu mendahului 1-0 menerusi jaringan berkualiti kapten mereka itu Frank Kessie yang menghukum kegagalan Jerman memanfaatkan penguasaan permainan. Jadi pertukaran dibuat pada minit ke-68. Nedim Amiri menghantar bola lintang menarik dari sebelah kanan, manakala Kai Havertz bijak menarik pertahanan lawan ke tiang yang dekat. Jadi bola kemudian melengkung melepasi kelompok pertahanan sebelum disambar UNDAF melalui voli jarak dekat yang menembusi bumbung gawang untuk menyamakan kedudukan satu sama. Jadi bermula dengan hantaran bijak Felix Nemcha yang memperdayakan pertahanan lawan, UNDAF melakukan larian tepat di belakang benteng Ivory Coast sebelum menerima bola di dalam kotak penalti. Dan penyerang itu mengawal bola dengan kemas, memusingkan badan dan melepaskan penjudah kaki kiri yang tepat untuk menewaskan penjaga gol Ivory Coast iaitu Fofana. Dan jaringan tersebut pada mulanya mencetuskan debaran kerana kemungkinan offside, namun tayangan ulang saingan ulang tayang yang jelas menunjukkan UNDAF berada dalam kedudukan yang sah ketika menerima hantaran. Itu sedikit perkongsian antara Jerman dan juga Ivory Coast. Bagaimana pula dengan yang saya sebutkan tadi itu? Itu perlawanan antara Jepun dan juga Tunisia. Jadi Reinhard, iaitu ketua jurulatih Tunisia, Hervé Reinhard, mengakui kekalahan 0-4 kepada Jepun. Jepun adalah kumpulan F Piala Dunia, menggambarkan jurang kualiti yang ketara antara kedua-dua pasukan. Ini diakui sendiri oleh ketua jurulatih mereka. Mereka habak Blue Samurai ataupun Jepun sangat hebat, terlalu hebat untuk mereka tentang. Jadi kekalahan kedua-dua itu sekaligus menambahkan cabaran Tunisia dalam kejohanan berkenaan selepas gagal mengutip seorang mata daripada dua perlawanan. Ketua jurulatih mereka berkata, keputusan benar yang dicatatkan Jepun sememangnya sukar diterima, namun dia mengakui gergasi Asia itu tampil lebih baik dan berhak meraih kemenangan. Ini bukan persembahan yang mereka harapkan. Keputusan perlawanan ini memang cukup menyakitkan, tetapi ia mencerminkan perbezaan antara kedua-dua pasukan. Itu yang difikirkan oleh Tunisia, jurang antara Jepun dan juga mereka dalam edisi kali ini. Kita tak tahu lagi kan siapa yang bawa pulang dalam perlawanan bola sepak. Macam saya beritahu, bola itu bulat. Kadang-kadang pasukan underdog boleh berjaya hingga ke perlawanan akhir walaupun mereka tak menang, tapi mereka boleh menjadi naib juara, dan tidak mustahil juga pasukan underdog boleh menjadi juara dalam perlawanan ini. Dan pasukan yang besar mempunyai nama yang gah dan line up ataupun pemain-pemain hebat di dalam pasukan tidak semestinya berjaya ke pusingan akhir. Dan ini terbukti pada edisi-edisi sebelum ini apabila banyak pasukan-pasukan besar yang pulang awal dalam edisi Piala Dunia pada tahun-tahun yang mereka masuk. Jadi ini juga satu keputusan yang menyeronokkan untuk penyokong Espana ataupun Spanyol. Kepulangan Yamal bawa tuah Spanyol benam Arab Saudi 4-0. Arab Saudi yang selalu optimis dengan perlawanan-perlawanan mereka, semalam ini akhirnya gagal untuk membenamkan Spanyol ataupun mengikat sebarang kedudukan seri seperti Cape Verde baru-baru ini. Jadi kepulangan Lamine Yamal nyata mahu tuah apabila bintang muda itu membantu Spanyol kembali ke landasan kemenangan dengan membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H Piala Dunia 2026. Dan pemain berusia 18 tahun itu membuka jaringan seawal minit ke-10 di Stadium Atalanta untuk meletakkan juara Eropah itu di landasan yang terpat selepas dikejutkan keputusan seri tanpa jaringan menentang Cape Verde dalam aksi pembukaan baru-baru ini. Jadi kehadiran semula Yamal yang membuka penampilan pertama selepas berehat 2 bulan akibat kecederaan hamstring menyuntik ketajaman dan jentera dalam serangan La Roja. Pemain muda itu memudahkan hantaran rendah Michael Oyarzabal sebelum penyerang Real Sociedad itu meledak 2 gol dalam tempoh 3 minit bagi membolehkan Spanyol mendahului 3-0 seawal minit ke-24. Selagi saya akan kongsi lagi tentang kopi bola pagi-pagi ini.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Turkiye kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turkiye yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turkiye tampil di Piala Dunia adalah pada

Kelas FM berasih dengan ku. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dah sarapan kau tu? Kau belum lagi. Kan? Okey. 7.7 minit pagi. Masih lagi dalam kopi bola pagi pagi ini. Jom kita tengok apa cerita pagi ini. Tak salah sudah kongsi perlawanan-perlawanan semalam ini. Hari ini kita tengok pula perlawanan tumpuan untuk edisi 22 Jun 2026 dalam saingan peringkat kumpulan. Perlawanan hari ini, wow, masih menantikan perlawanan ini antara Argentina menentang Austria dalam kumpulan J, Perancis dan juga Iraq dalam kumpulan I, Norway dan juga Senegal dalam kumpulan I dan juga Jordan menentang Algeria dalam kumpulan J. Kalau kita tengok perlawanan-perlawanan tumpuan hari ini, kita mulakan dengan Argentina dan juga Austria. Mereka pernah bertemu 3 kali. Argentina pernah menang sekali, Austria menang sekali dan juga seri 1 kali. Kali terakhir bertemu pada tahun 1990 dengan keputusan seri 1 sama. Jadi itu antara kita tengok analisis perlawanan ketika itu. Okey, jadi sekarang ni corak permainan dah berubah, kaki pun dah berubah, pemain-pemain pun dah berubah, pengalaman yang dikutip oleh setiap pasukan berbeza-beza. Ya, penentunya sekejap lagi siapa yang boleh katakan tentang analisis ini hanya dalam kertas saja. Yang betul-betul bermain bola sepak adalah kesebelasan utama pemain-pemain yang akan bermain sebentar lagi. Kalau kita tengok kekuatan Argentina, pasukan mereka sangat kuat dalam ball possession dan mengawal tempo permainan, bahagian tengah yang kreatif dengan hantaran pendek yang kemas, serangan dari bahagian sayap dan half space yang sangat berbahaya, dan pertahanan berpengalaman dan jarang hilang fokus. Dalam aksi pertama, mereka menewaskan Algeria 3-0 dengan kawalan permainan yang meyakinkan. Tambah-tambah lagi kalau kita tengok dalam perlawanan yang pertama Argentina hari itu, Lionel Messi diturunkan. Jadi itu pun sudah membuat satu kejutan. Selepas dia bangkit daripada kecederaan untuk beraksi dalam edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Iyalah, Messi duduk tepi padang, duduk tengah panas badan pun orang dah doktor tunggu-tunggulah bila dia nak masuk.

masuk kan. Jadi ada Argentina mempunyai sedikit kelemahan apabila fullback mereka sering naik terlalu tinggi kalau tengok dalam corak perlawanan untuk edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Kalau kita perasan, mereka sering meninggalkan ruang untuk serangan balas. Jadi jika mereka di high press, ditekan secara konsisten, mereka kadang-kadang melakukan kesilapan ketika membina serangan dari bawah. Jadi Austria juga mempunyai kekuatan walaupun pasukan ini, macam saya beritahu selalu, tahun ini banyak pasukan-pasukan underdog. Antara pasukan Eropah yang paling agresif melakukan high pressing. Jadi tak tahulah macam mana nak bertemu ni, sebab Argentina kena menerima pressing ataupun tekanan yang tinggi ni. Jadi sangat berbahaya dalam situasi bola mati dan corak permainan pantas dan berintensiti tinggi. Jadi pertarungan utama, penguasaan bola Argentina dan juga tekanan tinggi yang akan dilakukan oleh Austria. Nah, kita tengok siapa yang boleh mengawal bola ataupun hold ball position pada hari ini. Memang atas-atas kita tengok Argentina boleh menguasai perlawanan dan Argentina mungkin mendominasi perlawanan sebentar lagi. Namun bola itu bulat. Perancis menentang Iraq. Mereka belum pernah lagi bertemu dalam mana-mana perlawanan persahabatan rasmi ataupun perlawanan antarabangsa. Jadi ini adalah pertemuan pertama antara pasukan Perancis dan juga Iraq. Mungkin mempunyai skuad yang paling lengkap dalam kumpulan apabila kita tengok line up bekas juara ataupun penyandang Johan Piala Dunia 2000 edisi sebelum ini. Perancis mempunyai satu skuad yang paling lengkap dalam kumpulan mereka, mempunyai pemain-pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Jadi sangat pantas ketika melakukan transisi menyerang dan ramai pemain mereka yang mampu menjadikan gol. Kadang-kadang defender dia pun boleh gol, midfielder pun boleh gol, apatah lagi dia pun punya forward. Jadi kemenangan 3-1 ke atas Senegal pada aksi pertama itu memberikan optimis ataupun memberikan satu semangat untuk mereka apabila mereka akan bertemu dengan Iraq sebentar lagi pagi nanti ni. Jadi bila mereka jumpa dah Senegal yang mungkin mereka kata agak kuat tu, mereka boleh bubuh 3-1, belasah 3-1, apatah lagi Iraq kan. Namun jangan pandang remeh kerana apa pun boleh berlaku, kerana apa guna balik dan bola itu bulat. Sebab Perancis ini kadang-kadang suka memberi ruang ketika bertahan selepas kehilangan bola, dan ada masa kurang konsisten apabila mendahului. Okay? Sebab Iraq ni mempunyai satu disiplin yang tinggi, kekuatan yang tinggi dan kuat bertahan dari blok rendah dan bahaya melalui serangan balas yang pantas ataupun counter attack dalam perlawanan mereka. Okay? Jangan bagi mereka ruang saja kerana mereka akan menggunakan peluang itu sebaik mungkin untuk meledak gol. Walaupun mereka dilihat sukar untuk mengekalkan penguasaan bola apabila ditekan dan mudah hilang bentuk pertahanan apabila berdepan dengan pasukan bertaraf dunia seperti Perancis. Baik, perlawanan tumpuan seterusnya, Norway dan juga Senegal. Mereka belum pernah bertemu di peringkat senior antarabangsa sebelum ini. Okay, Norway sangat kuat dalam bola udara, serangan langsung dan pantas, penyudah yang sangat tajam dan pernah menang 4-1 ke atas Iraq pada perlawanan pertama dalam edisi Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Okey, Jordan dan juga Algeria pernah bertemu 3 kali. Pertemuan terakhir pada tahun 2004 berakhir dengan keputusan seri satu sama. Jordan mempunyai disiplin yang kuat. Mereka power bahagian defense, bermain sebagai satu unit, bahaya melalui serangan balas. Dan Algeria pula, ramai pemain-pemain Algeria yang beraksi di Liga Utama Eropah. Mereka kuat dari aspek teknikal dan gemar menyerang melalui kedua-dua sayap. Dua pasukan ini ataupun Jordan dan juga Algeria ini juga perlu diberi tumpuan kerana kedua-dua pasukan ini mungkin boleh mengubah kedudukan mata dalam kumpulan masing-masing. Okey, sekejap lagi saya akan kongsikan siapa yang akan turun pagi nanti dalam perlawanan-perlawanan tumpuan. Kopi

0: Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan AT&T Stadium sebagai salah satu venue paling sibuk sepanjang kejohanan berlangsung. Stadium moden yang terletak di Arlington ini menjadi tuan rumah kepada 9 perlawanan, menjadikannya antara venue dengan jumlah aksi tertinggi berbanding stadium-stadium lain yang terlibat. Dengan kapasiti sekitar 94,000 penonton, AT&T Stadium turut diiktiraf sebagai salah satu stadium terbesar yang digunakan dalam edisi Piala Dunia kali ini. Lebih menarik, stadium ini juga dipilih sebagai venue bagi salah satu perlawanan separuh akhir, menjadikannya pentas penting yang bakal menentukan laluan ke perlawanan akhir kejohanan. AT&T Stadium terkenal dengan skrin video gergasi antara terbesar yang pernah dibina dalam arena sukan dunia, menjadikan pengalaman menyaksikan perlawanan lebih mengagumkan dan imersif untuk para peminat. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Perlis FM, Serasi dengan ku. Selamat pagi, 7.40 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Okey, masih lagi demam bola FIFA Piala Dunia 2026. Baik, ini kita tengok ramalan-ramalan perlawanan tumpuan hari ini. Okey, ramalan posisi untuk Argentina. Formasi pasukannya mungkin akan disusun atau oleh jurulatihnya Argentina 4-3-3 yang akan menurunkan Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis McAllister dan juga penyerang sayap kanan mereka itu Lionel Messi, Julian Alvarez, Thiago Almada. Jadi itu antara kesempatan utama yang mungkin diturunkan dalam perlawanan pagi nanti. Pemain tumpuan sudah pastinya untuk pasukan Argentina, iaitu Lionel Messi sebagai playmaker utama dan yang baru saja menjaringkan gol hat-trick dalam aksi pertama. Dan pemain tumpuan kedua iaitu Enzo Fernandez yang berjaya ataupun mampu untuk mengawal tempo perlawanan. Cristian Romero itu ketua pertahanan dan sangat kuat dalam serangan dan juga pertahanan dalam masa yang sama. Baik, untuk Austria 4-2-3-1 itu ramalan untuk posisi mereka dan kesebelasan utama yang mungkin akan diturunkan iaitu Alexander Schellager, Konrad Lehmer, Maximilian Lienhardt, David Alaba, Philip Winnie, Schaefer Schlager, Nicholas Seawald, Christopher Bob Gretner, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Marco Arnautovic. Itu antara pemain-pemainnya dan pemain tumpuan sudah pastinya kapten mereka itu David Alaba. Perancis 4-3-3. Perancis yang mempunyai barisan-barisan pemain yang hebat dalam line-up mereka. Mike Maignan, Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konate, Theo Hernandez, Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappe, Bradley Barcola. Okay, itu antara pemain-pemain ataupun kesebelasan utama yang mungkin diturunkan pada malam ini. Iraq posisi 4-2-3-1. Penjaga gol mereka Jalal Hassan, bek kanan Hussein Ali, bek tengah Rebin Sulaka, Franz Diaputros, bek kiri Mercas Doski, pemain tengah bertahan itu Usama Rashid, Amir Al-Amari, pemain tengah menyerang Ibrahim Bayesh, penyerang sayap kanan Ali Jassim, penyerang sayap kiri Yusuf Amin, penyerang tengah Amin Hussein. Amin Hussein yang merupakan penyerang utama Iraq yang kuat di bahagian hadapan dan mempunyai tandukan yang sangat hebat untuk menjaringkan gol. Norway, ramalan posisi mereka pada pagi nanti 4-3-3 akan menurunkan kesebelasan utama iaitu Orjan Nylén, Julian Reson, Leo Ostigard, Christopher Aja, David Moller-Wolf, Patrick Burke, Martin Odegaard, Sander Berge, Antonio Nusa, Erling Haaland, Andreas Schildenrap. Jadi pemain utama pastinya Erling Haaland yang merupakan penyerang utama yang sangat kuat di bahagian hadapan. Okey, itu antara line up ataupun barisan-barisan pemain yang akan beraksi pada perlawanan hari ini iaitu edisi 22 Jun 2026. Sekali lagi saya boleh rangkumkan perlawanan tumpuan di peringkat kumpulan iaitu Argentina akan menentang Austria, Perancis akan menentang Iraq, Norway akan menentang Senegal, Jordan akan menentang Algeria. Ada 4 permainan tumpuan yang akan berlangsung untuk edisi hari ini di peringkat kumpulan J dan juga I. Okey, jadi boleh dengarkan setiap hari Kopi Bola Pagi bersama dengan saya dan juga sahabat-sahabat di Perlis FM. Pastinya pilihan yang serasi dengan anda, serasi dengan

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Sebagai juara bertahan, Argentina hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Diketuai oleh legenda bola sepak dunia, Lionel Messi, Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia yang keempat dalam sejarah negara itu. Selain berusaha mencipta satu lagi rekod istimewa, sekiranya berjaya mempertahankan kejuaraan, Argentina akan menjadi pasukan pertama yang mengekalkan status juara dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962 ketika era kegemilangan legenda bola sepak Pele. Lebih 6 dekad telah berlalu sejak kali terakhir sebuah negara berjaya mempertahankan trofi Piala Dunia. Justru cabaran yang menanti Argentina bukan sahaja besar, malah memerlukan konsistensi, pengalaman dan semangat juang yang luar biasa. Hanya 2 pasukan negara pernah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938 dan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Piala Dunia 2026 bakal menentukan sama ada Argentina mampu mengulangi sejarah atau menyaksikan kemunculan juara baharu dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: goals.
1: Berasa Faham Serasi dengan ku 7.55 minit pagi. Baik, 8 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Perlis FM dan kembali selepas itu dengan tajuk pagi kita ni. Nak tengok tajuk apa kan? Boleh buka terus ke Facebook Perlis FM dan juga TikTok Perlis FM untuk kemas kini ataupun komen tajuk kita pagi ni. InsyaAllah.